gelar yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu diprediksi menjadi salah satu edisi yang paling menarik dalam sejarah. Argentina dipastikan ikut ambil bagian dengan status sebagai juara bertahan. Tim asuhan Lionel Scaloni datang dengan kepercayaan diri tinggi usai sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar setelah di partai puncak mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 melalui babak adu penalti. Namun kejutan kini justru datang dari Lionel Messi yang berbicara cukup jujur soal peluang. Albi Celeste, kapten Argentina itu mengakui negaranya belum tentu menjadi unggulan utama untuk mempertahankan gelar. Pernyataan Messi langsung memancing perhatian publik sepak bola dunia, apalagi sang mega bintang juga menyebut beberapa negara lain yang dianggap lebih siap menghadapi Piala Dunia 2026. Sampai jumpa, saya Radko Prapura, Besia Mokareba, Salia Tinti Uvalu, Ante Aku Ariflo Hubo.

0: sajmu, ekunom pokonomiju. E vegerana a se no gonde, no baka sanarara a te.
1: Sampe suvu sarara,
2: yakuzaro.
1: Tainga iminju pro amba RRI Palu.
2: Request
1: dari Kylie.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini di Mbak Sada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gak anak saya ITOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
7: Oke, baik, sampai sebentar aku pura-pura sahabat Budayata Pasanggani. Kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini. Dan seperti sebelumnya saya informasikan bahwa kita di program Sarapan Uvempoi kali ini, kita akan bahas seputar festival budaya sebagai festival budaya dorong ekonomi daerah. Tentunya sampai susah aku pura-pura, Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, kaya akan tradisi, ya. Budaya malahan jadi jati diri bangsa Indonesia. Jadi setiap daerah itu memiliki tradisi seni, adat istiadat, kuliner, hingga kerajinan khas yang menjadi identitas masyarakat setempat. Salah satu cara untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya tersebut adalah melalui penyelenggaraan festival budaya, ya. Jadi festival budaya bukan hanya menjadi ajang hiburan atau pertunjukan seni semata begitu sampai secara pura-pura, lebih dari itu, ya. Dan festival budaya menjadi sarana pelestarian tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, ya. Melalui festival, ya, masyarakat dapat juga mengenal kembali nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri daerah. Nah, kalau di wilayah Sulawesi Tengah sendiri terdapat berbagai festival budaya yang telah menjadi agenda tahunan dan menarik perhatian wisatawan. Salah satunya kalau yang paling sering yang kita tahu itu ada Festival Danau Poso, Festival Teluk Palu, Festival Pesona Lore, ya. Terus Danau Lindu, ya, Festival Danau Lindu, Festival Luta Dada. Terus apa lagi? Topodoka, ya, Festival Topodoka kalau tidak salah. Dan masih banyak lagi kalau kita mau bahas seputar festival-festival, ya. Nah, kalau festival yang diselenggarakan Kabupaten Poso ini menampilkan berbagai atraksi budaya, lomba perahu tradisional, pameran UMKM, kuliner khas daerah, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai etnis yang ada di Sulawesi Tengah. Dan selain melestarikan budaya, ya, festival juga itu memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Kenapa tidak? Ketika sebuah festival berlangsung, ribuan pengunjung datang dari berbagai daerah. Kehadiran wisatawan ini secara langsung meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa sektor yang paling merasakan manfaatnya antara lain para UMKM dan kuliner lokal, kerajinan tangan, sektor transportasi, begitu juga, ya. Oke, kayaknya ini ada menelpon kita. Saya coba menyapa dulu untuk di pagi hari ini di program Sarapan Vempoi. Halo.
8: Waduh, ini tidak tersambung.
7: Tunggu, ya. Halo.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan apa ini, Kak?
8: Tapi stok lama, stok lama.
7: Siapa namanya pendatang baru stok lama ini?
8: Saya dulu Pak Iswan Del dari Kawatuna.
7: Oh, Pak Iswan dari Kawatuna. Apa kabar, Pak Iswan?
8: Baik ini Bang Arif, baik-baik ini. Saya sering dipanggil di sini Om Suwan saja.
7: Oh, Om Suwan.
8: Iya. Jumpa ini, salam kenal ini dengan kru-kru perempat.
7: Betul. Salam kenal kembali. Kawatuna di mananya nih, Om?
8: Di sini di dekat Ani ini, di dekat Brimob. Saya di BTN Korpri.
7: Oh, ya. Saya kira bagian dekat sini yang dekat jembatan itu ada ketua RW pas apa namanya situ ya? Ada saya lupa.
8: Oh, dekat jembatan ada masjid itu.
7: Iya.
8: Oh, iya. Pokoknya ada juga ketua di situ mengajar di MI situ.
7: Oh, iya. Oke, ada informasi apa yang pagi hari ini, Pak?
8: Apa topik kita hari ini?
7: Kita bahas seputar festival itu, festival budaya dorong ekonomi daerah ya. Tentunya ada beberapa festival yang selalu ada di Sulawesi Tengah begitu, Pak.
8: Iya. Sudah banyak kita dengar itu festival Danau Poso, festival
7: Danau Lindo
8: dan lain-lain itu.
7: Betul.
8: Banyak memang itu, banyak festival Doka, festival Utadada.
7: Betul.
8: Tapi yang kepingin saya Om Suwan ide kami ini, masukan kerjasama dengan tempat rekreasi begitu itu, di situ itu ada satu kuliner khas daerah itu seperti di Lindo. Apa sebenarnya yang ciri khas ketika kita ke festival sana itu ada kita bawa pulang,
7: betul ya?
8: Iya,
7: kayaknya oleh-oleh begitu. Mana ini buktinya bahwa saya dari sana?
8: Oh, itu macam dari Poso tuh apa ini? Macam siapa tahu dari

0: sehingga perpaduan antara pariwisata adat istiadat ini dengan acara-acara begitu itu kentara, sehingga kuliner itu kentara. Seperti di daerah Tamarindo sana tuh, di daerah Tamarindo sana ada durian, kemudian di Sikara juga mungkin ada dodol durian asal seperti di Jawa itu ada dodol garu tuh.
1: Iya, dodol garu.
0: Itu semua itu yang saya usulkan, sehingga betul-betul adat istiadat kita ini tergambar baik di pariwisata.
1: Jadi kayak ada identitasnya begitu, Pak Aswan, ya?
0: Iya, betul-betul, Bang Yari, ada gitu. Nah, itu saja, Bang Yari.
1: Oh, oke, baik.
0: Selamat jumpa ini, mau kenal ini, Bang Yari.
1: Sama-sama, salam kenal baik, Pak Aswan.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Suhan ini sudah bergabung dengan kita pagi hari ini ya di program Sarapan Dubem Poi. Terima kasih Pak Suhan di Kawatuna ya. Ini banyak nih pendengar kita di Kawatuna, ada Bunda Sari di sana ya. Dan masih banyak lagi nih. Tapi nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 RR Palu di Sarapan Dubem Poi. Ya.

0: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai ketemu saranku pura-pura sahabat budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali ya. Masih dengan topik yang sama, yaitu festival budaya dorong ekonomi daerah. Ya, jadi kalau kita bicara seputar festival ya, banyak begitu ya. Jadi ada beberapa sektor yang paling merasakan manfaatnya, antara lain UMKM, jadi pedagang makanan tradisional, minuman khas daerah, hingga produk olahan lokal mendapatkan peluang ya penjualan yang lebih besar selama festival berlangsung. Dan juga kerajinan tangan ya. Jadi para pengrajin dapat memasarkan hasil karya mereka seperti tenun, anyaman, aksesoris, etnik, hingga cenderamata khas daerah kepada wisatawan. Seperti halnya kayak kain sarung Donggala, kalau dari segi kain waliri ya, batik waliri, terus di Poso apa namanya ya, nama kain batiknya di sana. Ya, pakai kutu palu, kain batik kelor ya. Nah, jadi selain dari kerajinan tangan UMKM, ada juga namanya sektor transportasi. Jadi jasa transportasi lokal seperti ojek, angkutan umum, rental kendaraan, hingga jasa perjalanan wisata mengalami peningkatan permintaan. Selain itu juga penginapan dan perhotelan pasti juga akan terkait, karena hotel, homestay, dan penginapan lokal mendapatkan manfaat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk menghadiri festival. Nah, itu kenapa setiap ada festival budaya selalu pasti membantu perekonomian daerah. Terus ekonomi kreatif, jadi seniman, fotografer, pembuatan konten digital, hingga pelaku industri kreatif lainnya turut memperoleh peluang ekonomi dari berbagai kegiatan festival. Jadi melalui festival budaya ya, perputaran uang di daerah meningkat dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Karena itu festival budaya bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga festival sosial dan ekonomi bagi daerah. Oke, dan sampai jumpa secara Ruku Pura-Pura. Sebentar lagi kita lanjutkan ya, kita ke Dede Veruru. Nanti di pukul 9 baru Komiu bisa bergabung, dan kita nanti berikan beberapa tanggapannya Komiu, seperti apa sih tanggapan pendengar seputar topik kita hari ini, yaitu festival budaya dorong ekonomi daerah.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana Saiteos.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Rebasalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai subuh syarat kuprapura buka padel tawali kap wawali palu harap lahirkan atlet nasional. Rumah sampai subuh syarat kuprapura, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin secara simbolis membuka kegiatan pertandingan olahraga atau padel tawali kap 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan MVP Padel Exora, Jalan Gatot Subroto, Kota Palu. Dan kegiatan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dan melibatkan sejumlah peserta dan berbagai kategori pertandingan. Turnamen ini menjadi salah satu ajang olahraga yang diharapkan mampu mendorong perkembangan olahraga padel di Kota Palu. Adapun kategori yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut yakni 16 peserta woman pada padel, 16 peserta men padel, serta 16 peserta mix padel besar. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat khususnya para pencinta olahraga padel.

Kereba Kapuna sampai subuh secara regu berapura. 16 Stadion Piala Dunia 2026, arena tarung 48 tim terbaik di muka bumi. Diumbar sampai subuh secara regu berapura, seluruh peserta untuk Piala Dunia 2026 telah ditentukan sebanyak 48 tim akan berpartisipasi dalam turnamen sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi yang paling besar dalam sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim turnamen, dan ini akan diadakan di 3 negara secara bersamaan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyelenggarakan pertandingan selama turnamen, sebanyak 16 stadion telah dipilih di 16 kota yang berbeda. Pemilihan stadion-stadion ini didasarkan pada kapasitas yang besar, fasilitas yang modern, serta pengalaman mereka dalam mengorganisir acara olahraga tingkat dunia. Turnamen ini direncanakan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pertandingan pembukaan akan diadakan di stadion yang terkenal di Meksiko, sedangkan laga final akan dilangsungkan di wilayah New York atau New Jersey. Dan di bawah ini adalah beberapa stadion Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Sampai sebesar harga pura-pura, biasanya mau karibasa lihat intisasi, oh, antayah kuariflah hubo.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, di Kenyai Lembasada, untuk Sampau, dari Manjomuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai semua sarapanku pura-pura, sahabat Budaya Tapas Senggani. Kita kembali lagi menyapa Komi Pura, masih di program Sarapan Uvempoi. Ya, untuk pagi hari ini, bakal Komi sudah sarapan atau belum? Enaknya makan apa ya, kalau biasanya seperti ini, kalau di pagi hari ini makan kue kah? Kalau Komi, orang yang mana ini? Versi yang mana? Versi yang harus pagi-pagi itu harus makan yang berat? Ya, misalnya langsung nasi kuning, nasi putih, atau nasi pecel, atau pokoknya makanan yang berat. Atau yang versi kedua, makannya seadanya, yang penting bisa mengisi lambung, misalnya roti saja atau susu saja atau buah saja kah di awal pagi hari itu. Nah, jadi biasanya kalau saya begitu ya, kalau dari saya sendiri dulu di awal-awal masih sekolah tidak bisa makan pagi. Kalau makan pagi pasti akan sering ke belakang ya, akan sering buang air nanti, jadi tidak fokus sekolahnya, tidak fokus belajarnya. Tapi mulai kemari setelah bekerja yang menguras tenaga, pikiran ya, otak, jadi saya harus makan. Tapi makannya tidak makan yang berat, makannya itu minimal roti dibakar atau roti goreng ya, terus campur susu. Karena saya tidak pencinta kopi, ya minumnya susu gitu ya. Kalau Komi yang mana nih sampai sebesar ada kopra-kopra? Oke deh, untuk pagi hari ini di program Sarapan Uvempoi, buat Komi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Dengan topik kita masih yang sama, Festival Budaya Dorong Ekonomi Daerah. Kalau kita bicara seputar festival ya di Sulawesi Tengah ya, apalagi di Kabupaten Sigi itu ada beberapa festival. Festival Danau Lindu, Festival Pesona Lore, Festival Budaya Kulawi, Festival Uta Dada, Festival apa yang kemarin itu yang dimasak di bambu, ayam bambu ya. Terus pokoknya masih banyak lagi lah festival-festival. Terus kalau di Kota Palu, Festival Palu Nomoni kemarin ya, beberapa kali yang udah diselenggarakan, Festival Rego, Festival Teluk Palu. Sedangkan untuk di Parigi Motong itu ada Festival Durian Parigi Motong. Wow, itu enak. Festival Poganda, Festival Tomini, dan masih banyak lagi festival-festival yang dilaksanakan. Ada Festival Pesona Donggala, Festival Pantai Tanjung Karang, Festival Kuliner Kaledo dan Uta Dada, dan masih banyak lagi festival-festival yang diselenggarakan ya di wilayah Sulawesi Tengah ini begitu. Dan itu tadi ya, kalau ketika kita menyelenggarakan, ada beberapa dampak festival budaya terhadap perekonomian ya. Ada juga beberapa apa ya yang perlu dibenah begitu mungkin ya. Jadi kalau dampaknya yaitu pertama UMKM dan kuliner lokal ya, pedagang makanan tradisional, minuman khas daerah hingga produk olahan lokal mendapat peluang penjualan yang lebih besar selama festival berlangsung. Terus kerajinan tangan ya, ada ekonomi kreatif juga, seniman, fotografer, pembuatan konten digital hingga pelaku industri kreatif lainnya turut memperoleh peluang begitu ya. Oke, jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain melibatkan generasi muda juga ya, memanfaatkan media sosial, apalagi media sosial ini sangat cepat ya, tidak butuh waktu lama, langsung terpublis. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Arif, saya tambahkan lagi sedikit.
0: Boleh, silakan Pak Soan.
1: Iya. Ini Om Suan tambahkan lagi, seperti tadi kuliner kita dari khas itu, kalau kita melaksanakan festival budaya itu seperti juga kalau dulu-dulu itu ada dari Kulawi itu kerajinan gadera, kursi rotan yang dianyam itu dari rotan.
0: Dari sana.
1: Nah, itu. Iya. Kemudian seperti yang Bang Arif bilang tadi itu, saya sangat setuju itu, seperti ada kerajinan tangan berupa sarung nantanu itu, sarung bomba.
0: Sarung bomba. Kalau kayak di Sigi kan ada baliri.
1: Iya. Itu saya tambahan saya. Kemudian dari Kulawi itu ada pakaian-pakaiannya pas rok yang bersusun itu sebenarnya itu masih menandakan itu bahwa itu budaya-budaya yang perlu dilestarikan.
0: Ada juga itu ya, kain kulit kayu pasan.
1: Iya.
0: Itu yang mungkin jadi ciri khas di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu ataupun Kabupaten Sigi begitu ya. Jadi ketika datang ke sini, kita tahu ini pasti.
1: Iya, iya. Kemudian untuk memperkenalkan itu ada merek-merek di situ harus di anu umpamanya ini ciri khas Kulawi, ini ciri khas umpamanya dari Poso.
0: Betul.
1: Ini umpamanya dari Kalirai. Kemudian saya dengar juga di wali kota itu ada permainan-permainan khas dulu itu, seperti main cacing, main karet itu kan. Kemudian lalu biasa berusulan kalau boleh itu kalempa, ada itu kalempa itu dari kayu itu dikasih masuk itu dari tempurung itu yang di lubang, kemudian dibawa berjalan itu
0: iya, seperti kalau, kayu kayak kentram begitu dia pakai, terus kita pakai tali kan?
1: Iya.
0: Saya ingat itu waktu saya masih usia berapa begitu main-main begitu, tapi sekarang ya mudah-mudahan dari komunitas bermain palu ini bisa memperkenalkan kembali permainan tradisional begitu Pak.
1: Iya.

0: kita sampai sebesar Harko Prapura. Terima kasih Mas Wan sudah bergabung dan kita juga di pagi hari ini ya sudah berikan beberapa informasi juga memberikan tanggapan seputar permainan tradisional, seputar festival-festival yang dimana perlu ya harus dilibatkan ya para UMKM ya, terus para kain kulit kayu ya, kayak ciri khas begitu, ciri khas daerah ya. Oke deh, sampai jumpa secara kupura-pura untuk Komio ya. Yang mau bergabung silakan. Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Sekali lagi terima kasih Pak Iswan di Kawatuna sudah bergabung dan kita di program Sarapan UVMPOI. Dan masih dengan topik yang sama, festival budaya dorong ekonomi daerah begitu ya. Sekali lagi kalau Komi mau bergabung silakan dengan topik kita festival budaya dorong ekonomi lokal ya. Jadi festival budaya dapat menjadi motor pembangunan daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama tadi melibatkan generasi muda, karena memang anak-anak muda perlu dilibatkan sebagai panitia, pelaku seni, promotor digital, hingga penggerak komunitas budaya agar tradisi tetap hidup dan berkembang. Terus selanjutnya itu memanfaatkan media sosial. Jadi mempromosikan festival melalui media sosial dapat menjangkau wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Konten kreatif tentang budaya lokal mampu menarik minat generasi muda. Terus ada juga kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah daerah, komunitas budaya, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama agar festival dapat memberikan manfaat yang lebih luas ya. Oke, baik, sampai sebesar Raduku Prapura. Selain itu juga pengembangan produk lokal. Jadi festival dapat menjadi sarana memperkenalkan produk-produk unggulan dengan sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas ya, seperti kata Pak Yuswan tadi. Jadi pengembangan produk lokal ini yang harus diutamakan. Misalnya dari kulinernya, misalnya di daerah ini apa yang unggul. Misalnya kalau kayak di Poso, apa ya, di Poso itu apa ya, kayak cucur yang gulung kecil-kecil itu yang pakai wijen, itu apa sih nama kuliner itu. Terus misalnya di Sigi apa, kacang dipa kah? Kalau memang kalau di Sigi kayaknya banyak kacang dipa deh ya. Terus misalnya di Kota Palu apa begitu. Nah ini yang perlu kita kembangkan begitu di suatu daerah kita ya. Jadi setiap ada kegiatan festival, orang tahu oh ini dari daerah ini ya. Oke deh, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. 23 menit bergeser dari pukul 9. Jadi untuk Komio yang masih mau bergabung silakan, saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875 ya. Jadi festival budaya bukan hanya panggung pertunjukan seni saja, melainkan juga sarana pelestarian budaya ya. Jadi promosi pariwisata juga tentunya, dan penggerak ekonomi masyarakat. Baik, ada lagi penelpon kita. Kita coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Madi, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Madi, apa kabar nih Pak Madi?
1: Ya, kabar baik, kabar baik. Mudah-mudahan seluruh teman tentunya di studio pagi hari ini semua pada sehat.
0: Amin.
1: Berkat yang baru dari Tuhan ya.
0: Amin.
1: Istimewa karya kita hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, kita topik kita hari ini bicara festival.
0: Iya. Festival budaya.
1: Festival budaya penting dorong sekali. Iya. Memang yang harus kita inikan sekarang ya. Kenapa yang saya paling sedih kan festival itu anak pada saat festival saja tidak berkelanjutan. Contoh festival Teluk Bemini. Kalau Bang ini lihat sekarang, Bang Arif lihat area tempat festival di kadangkala sapi diikat di sana.
0: Betul.
1: Liaran itu habis.
0: Betul, betul.
1: Tidak terawat, tidak terpelihara. Sedih saya melihat kalau saya lewat-lewat di Paris saya pergi sana. Jadi salah juga. Itu yang sedih sekali, di mana-mana seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan festival budaya sekarang ini bukan hanya pada saat itu, tapi berkelanjutan ya.

0: Itu sangat penting sekali. Setiap festival, ya kuliner-kuliner khas daerah itu memang harus dimunculkan, dan pada bukan pada saat festival saja, tapi kita sudah siapkan kondisi sarana prasarana yang untuk berkelanjutan. Bukan aja nanti ke depan baru kita tata, kita dagangan. Persiapkan ketika festival untuk masyarakat sekitarnya itu boleh berproduksi dan boleh melakukan kulinernya, jual kulinernya, istilahnya dia bisa berkelanjutan begitu. Nah sekarang kan dimana setelah diadakan festival, habis pada festival itu sudah selesai sampai di situ, nggak ada dirawat, nggak dibenahi. Betul. Nah itu sangat sedih sekali, sehingga pergeseran-pergeseran nilai budaya itu terus dan terus. Kenapa? Masyarakat sekitar kita tidak berikan edukasi untuk mempertahankan budaya itu. Itu yang palingnya, saya kan orang, ya boleh dikatakan saya suka seni gitu Bang Arif ya. Saya suka lihat sesuatu yang indah. Saya juga di Sulawesi Tengah kan udah keliling lihat keadaan situasi masing-masing daerah. Sangat banyak potensi yang harus kita kembangkan lewat festival-festival budaya. Jadi mudah-mudahan Bang Arif lewat festival budaya ini bukan hanya pada saat festival aja seperti saya katakan, dan boleh berkelanjutan terus dan terus begitu. Jadi masyarakat juga secara UMKM dan lain sebagainya bisa jalan. Apapun itu yang ada di daerah itu sendiri. Budaya dan di Tanah Kali kan sangat luar biasa. Luar biasa kalau kita kembangkan. Kira-kira itu Bang Arif ya yang bisa saya sampaikan. Karena penting sekali ya, saya juga daerah-daerah yang berkembang dengan budaya, wisatanya, saya sudah kunjungi, cara mereka itu memberikan edukasi kepada masyarakat, dan masyarakat itu meresponi apa yang saya harus buat ya. Betul. Nah itu yang harus kita ini, ketika ada festival kita lirik dengan perkembangan teknologi sekarang ini, apa yang kita bisa buat lewat festival ini untuk berkelanjutan. Nah, jangan pada saat seperti itu ya, festival Teluk Dominikasian ya.
1: Iya.
0: Setelah, biaya setelah besar sangat luar biasa.
1: Setelah kegiatan sudah tidak rapi lagi.
0: Tidak rapi. Sekarang iya. Kalau tidak salah nanti, jadi penjualan ternak kalau apa itu ya.
1: Betul. Akhirnya nanti ada kegiatan lagi baru dibenah lagi.
0: Nah, itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Dan posisi festival juga harus lingkungannya itu harus kita lihat. Bisa nggak ini dijadi objek wisata setelahnya? Betul. Nah, itu juga penting Bang Ajat. Oh, di sini cocok karena ramai, bukan masalah ramainya, tapi next ke depan itu bisa bermanfaat lebih lagi. Oke, Bang Arif, terima kasih ya, itu saya bisa sampaikan.
1: Iya.
0: Iya, selamat pagi. Semoga salah satunya bisa jalan dengan baik.
1: Amin. Oke, terima kasih Pak Made ya di seputaran sekunder ya, sudah bergabung juga dengan kita. Jadi betul memang kata Pak Made, kadang-kadang euforia itu di awal-awal gitu, sudah selesai kegiatan, tempat pelaksanaan tidak dijaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik lagi. Jadi kegiatan nanti ada kegiatan lagi baru dibenahi lagi. Waduh, sayang sekali ya begitu. Nah, ini juga ada waktu dekat ini ada festival bukan festival sih, MTQ ya. Musabaqah Tilawatil Quran, yang di mana nanti ini tingkat Sulawesi Tengah ya. Tingkat Sulawesi Tengah adanya di Kabupaten Sigi. Ini menjadikan juga salah satu festival Islam begitu ya, festival religi juga dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Nah, ini akan mendatangkan perekonomian daerah juga begitu. Nah, kalau tidak salah beberapa minggu ini ya di daerah Kabupaten Sigi itu para ASN-nya itu membersihkan taman likuifaksi ya. Taman likuifaksi yang ada di desa apa itu ya? Desa Jono kalau tidak salah ya. Jono atau apa tuh? Saya lupa desa apa. Nah, jadi beberapa ASN itu mereka itu setiap seminggu 2 kali atau 3 kali membersihkan. Nah, kalau saya melihat dari sosial media ya, itu tadi akhirnya tempat festival di apa ya, dijadikan tempat ternak ya, akhirnya kotoran-kotoran ternak ya di situ lagi. Jadi kasihan nih, sudah dikemas dengan baik tapi dari masyarakat enggak kurang kesadaran begitu ya untuk menjaga fasilitas umum yang akan dilaksanakan festival-festival kedepannya ya. Oke deh, sampai sebut saranku pura-pura Buat Komio masih mau bergabung, silakan. Saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-03875. Jadi memang Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya ya. Jadi setiap daerah itu memiliki tradisi, seni, adat, istiadat, kuliner, hingga kerajinan khas yang menjadi identitas masyarakat setempat. Nah, salah satu cara untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya tersebut adalah melalui penyelenggaraan festival budaya seperti ini ya. Jadi festival budaya bukan hanya menjadi ajang hiburan atau pertunjukan seni semata. Lebih dari itu, festival budaya menjadi sarana pelestarian tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui festival, masyarakat dapat mengenal kembali nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri daerahnya. Ya, seperti itu. Jadi di Sulawesi Tengah ini sendiri terdapat berbagai festival budaya yang telah menjadi agenda tahunan yang dan menarik perhatian wisatawan. Ya, salah satunya kalau bicara di Kota Palu ini ada festival Mandura, ya, festival Tangga Banggo, ya, terus ada festival apa namanya Raudah juga, ya, terus. Nah, itu yang mendatangkan para wisatawan mancanegara, wisatawan lokal pun akan mendatangkan. Dan ini adalah sebagai pendorong ekonomi daerah juga. Jadi festival budaya atau festival itu akan mendorong ekonomi daerah. Salah satunya tadi bahwa dilihat dari UMKM-nya, ya, UMKM dan kuliner lokalnya, kerajinan tangan. Jadi para pengrajin dapat memasarkan hasil karya mereka seperti tenun, anyaman, aksesoris, ya, etnik hingga cenderamata khas daerah kepada wisatawan. Terus ada juga sektor transportasi. Jadi jasa transportasi lokal seperti ojek, angkutan umum, rental kendaraan hingga jasa perjalanan wisata mengalami peningkatan permintaan begitu sampai sebesar harga propor. Dan juga ketika ada festival, penginapan dan perhotelan itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih lagi begitu, karena hotel dan homestay dan penginapan lokal mendapatkan manfaat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan untuk menghadiri festival. Terus ekonomi kreatif, jadi seniman, fotografer, pembuatan konten digital hingga pelaku industri kreatif lainnya turut memperoleh peluang ekonomi dari berbagai kegiatan festival seperti itu sampai sebesar Argo Prapora. Jadi kalau kegiatan-kegiatan di wilayah kita ini banyak sekali begitu ya, di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi yang dekat-dekat dengan kita begitu, banyak-banyak sekali kegiatan-kegiatan festival ya. Tentunya bagaimana cara kita masyarakat bisa melihat peluang tersebut, bisa menjaga fasilitas umum kita ya. Tentunya kalau orang datang dengan nyaman ya, dengan di daerah tersebut, di daerah tersebut orang akan, wah, di Kota Palu pembuatan kegiatan festivalnya keren-keren begitu ya, sehingga nyaman juga di sini, bersih ya, oke, orang akan datang terus sehingga perekonomian di daerah kita itu akan meningkat.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Nah, dia sampai subuh cara kupura-pura di tengah perkembangan zaman, berbagai daerah terus berupaya menjaga dan mempromosikan budayanya melalui penyelenggaraan festival budaya. Festival budaya bukan hanya menjadi sarana pelestarian warisan leluhur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi melalui festival budaya, wisata datang berkunjung, pelaku UMKM memperoleh peluang usaha, ya, seniman mendapatkan ruang berekspresi, dan daerah memperoleh promosi yang lebih luas. Dan inilah bukti bahwa budaya dapat menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan ekonomi sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Jadi pada kesempatan ini begitu sampai secara kupura-pura, festival budaya sebagai sarana pelestarian dan promosi daerah. Jadi festival budaya merupakan kegiatan yang menampilkan berbagai unsur budaya daerah seperti tarian tradisional, musik daerah, kuliner khas kerajinan tangan, permainan rakyat hingga ritual adat. Seperti yang akan di pergi akan nih teman-teman dari komunitas pemuda berbudaya, ya, BKB ini akan ke Jawa Barat, ke Bandung kalau tidak salah, ya. Mereka di tanggal 2 nanti, 2 Juni nanti, mereka akan sana menampilkan penampilan tarian-tarian kreasi begitu yang di buat oleh IFA, kakak Dewan Pembina Dewan Pembina Pemuda Berbudaya ini, ya. Jadi mereka akan menampilkan beberapa tarian di sana begitu sampai subuh secara kupura-pura. Ada salah satunya tarian Potemba Bulu, ya. Terus ada festival ada apa namanya? Tarian apa sih satu lagi itu kalau enggak salah kemarin dari kakak Iva Abdillah begitu, ya, yang antusias juga, ya, akan memberikan penampilan lewat tarian kreasinya di tingkat nasional, yaitu di Jawa Barat, ya. Nah, jadi karya dari Tari KPB Angkat Kekayaan Budaya Sulawesi Tengah, ya, di Jawa Barat nanti, yaitu ada Tari Rangginga Manggi, yaitu Raja Perempuan Tetangga. Terus ada juga Tari Menambang atau Tari Topo Tebah Bulu. Nah, ini mereka-mereka inilah yang melestarikan tradisi budaya, ya. Dan mereka-mereka inilah yang selalu semangat untuk di setiap kegiatan festival, ya. Nah, jadi sampai subuh secara kupura-pura

Jadi festival budaya itu merupakan kegiatan yang menampilkan berbagai unsur budaya daerah seperti tarian tradisional, musik daerah, kuliner khas ya, dan kerajinan tangan dan permainan rakyat hingga ritual adat ya. Melalui festival masyarakat dapat memperkenalkan kekayaan budaya kepada khalayak luas begitu, dan festival juga menjadi media edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai budaya dan daerahnya sendiri. Jadi di Sulawesi Tengah sendiri terdapat sejumlah festival budaya yang telah dikenal masyarakat, antara lain kalau di Kabupaten Sigi itu yaitu Festival Danau Lindu. Kabupaten Sigi dan festival ini menampilkan budaya masyarakat adat Lindu serta mempromosikan keindahan Danau Lindu dan kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Terus kalau di Kota Palu kayak kemarin ada Festival Teluk Palu, Palu Nomoni juga, dan Festival Poganda atau di Kabupaten Parigi Mautong. Jadi festival budaya yang mengangkat tradisi masyarakat Parigi Mautong sekaligus juga memperkenalkan potensi wisata dan produk lokal ya. Ada juga festival Teluk Tomini ya, festival durian di Parigi ya. Jadi masih banyak lagi festival-festival yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi manfaat festival budaya tidak hanya dirasakan oleh pelaku seni dan budaya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Jadi ketika sebuah festival berlangsung, banyak wisatawan yang datang dan mereka membutuhkan transportasi, penginapan, makanan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Hal ini menciptakan perputaran ekonomi yang cukup besar. Jadi manfaatkan festival-festival yang ada. Jadi kalau Komio lihat ada festival sini, nah itu adalah salah satu bagaimana pemerintah membuka peluang perekonomian, perputaran perekonomian itu berjalan dengan baik di suatu daerah. Oke deh, sampai jumpa. Saya Raruku Prapura. Buat Komio yang masih mau bergabung silakan ya, saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875 ya. Dan saya mau menyapa dulu nih, mana nih Pak Sapri? karena sekarang ini untuk di Sarapan November saya kan jarang-jarang nih sampai sebesar aku pura-pura seminggu sekali saja nih. Jadi rindu nih suaranya Pak Sapri, suaranya Pak Made. Tapi kalau Pak Made tadi udah gabung, Pak Budi juga, Pak Amir DM ya. Terus siapa lagi nih yang biasanya di program Sarapan Novempoi? Pak Arnold ya. Terus apa lagi ya, Bunda Ella juga ya. Jadi rindu nih buat Komio, para pendengar-pendengar setiap perempat RR Palu yang biasanya bergabung di program Sarapan Novempoi. Ayo dong bergabung dengan saya di pagi hari ini ya, menjelang siang, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:51 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih bahas seputar festival budaya dorong ekonomi daerah ya. Jadi kalau kita bicara festival budaya tentunya jadi perekonomian daerah kita itu akan meningkat ya, dengan cara tadi yaitu mulai dari UMKM-nya, ekonomi kreatif, penginapan dan perhotelan, sektor transportasinya, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan seperti festival ini, festival budaya dapat dirasakan secara berkelanjutan, diperlukan dukungan dari semua pihak, dan tentunya pemerintah daerah, komunitas budaya, pelaku usaha, akademisi ya, media tentunya, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengembangkan festival yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain ini sampai secara pura-pura melibatkan generasi muda dalam melestarikan budaya, memanfaatkan media sosial untuk promosi festival, mengembangkan produk UMKM berbasis budaya lokal, menjadikan festival sebagai agenda rutin daerah, dan juga mengintegrasikan budaya dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi dengan pengelolaan yang baik, festival budaya dapat menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus juga menjaga kelestarian budaya daerah ya.
Oke deh, sampai sebut saya Raduku Prapura. Budaya bukan hanya warisan masa lalu ya, tetapi juga modal berharga untuk membangun masa depan. Dan festival budaya membuktikan bahwa pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan. Jadi melalui berbagai festival budaya yang ada di Sulawesi Tengah, kita melihat bagaimana seni, tradisi, kuliner, dan kearifan lokal mampu menarik wisatawan, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan tentunya memperkuat identitas daerah. Jadi mari bersama-sama mendukung festival budaya sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi daerah, karena ketika budaya tumbuh dan berkembang, masyarakat pun ikut maju dan sejahtera ya. Oke deh, sampai sini saya Raduku Prapura, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita untuk di program Cara Penuh Vempoin. Nanti setelah ini ada program ensiklopedia budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini bersama saya Arif Lahubo.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Thank you! At the count of three,

0: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Ning mung wegah hubungane bubrah.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura untuk di siang hari ini, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10.44 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita akan bahas seputar juleha, ya, jur sembeli halal adalah profesi yang bertugas menyembeli hewan sesuai syariah Islam, ya. Jadi mana sekarang ini kan sudah mau dekat-dekat Idul Adha nih, ya, tentunya banyak akan perlu motongan hewan kurban nanti. Jadi juru sembelih ini yang namanya juleha, juru sembelih halal ini yang sebenarnya harus menjadi seorang pemotong hewan kurban, karena salah satunya mereka memiliki integritas untuk memotong hewan kurban gitu. Jadi profesi ini memastikan daging yang dihasilkan atau asu aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi dengan mematuhi standar teknis higienis serta memiliki sertifikasi kompetensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Jadi kehadiran juleha sangat krusial dan ekosistem halal nasional. Jadi dengan tugas dan standar pelaksanaan sebagai pertama itu pemenuhan syariah. Ya, itu sampai sebuah cara beberapa orang memastikan penyembeli menggunakan alat tajam dan memutus 3 saluran di leher, saluran pernapasan, makanan, dan pembuluh darah, ya. Terus juga kompetensi resmi dibekali pelatihan dan ujian dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKN. Dan yang ketiga, standar higienis, ya, mengawal kebersihan daging mulai dari hulu hingga siap distribusikan ke konsumen. Jadi untuk mempelajari standar profesi, melihat jadwal pelatihan atau menemukan juru sembelih bersertifikat, kita dapat mengunjungi Juleha Indonesia. Ada juga Juleha di Sulawesi Tengah ini, ya. Baru saja juga tadi mereka ada di Prosatu begitu, ya. Nah, jadi sampai subuh saranku pura-pura, juru sembelih halal adalah individu terlatih secara khusus dan proses penyembelian hewan sesuai prinsip syariah dan memastikan pemotongan leher dengan pisau tajam untuk kematian instan tanpa rasa sakit berlebihan. Kalian ini penting untuk memenuhi standar halal dan produksi daging untuk konsumsi umat muslim begitu. Nah, jadi apakah diperlukan sertifikat khusus untuk menjadi tukang jagal sapi halal? Ya, tentunya iya. Jadi untuk menjadi tukang jagal, ya, atau pemotong hewan kurban, ya, sapi halal, seringkali diperlukan sertifikasi atau pelatihan khusus dalam penyembelihan hewan secara halal. Jadi sertifikasi ini biasanya diberikan oleh lembaga atau otoritas terkait yang mengatur proses penyembelihan halal. Terus bagaimana proses untuk memperoleh pelatihan atau sertifikasi sebagai tukang jagal halal? Jadi proses untuk memperoleh pelatihan atau sertifikasi sebagai tukang jagal halal bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi tempat kita tinggal biasanya. Kalau di sini kan ada juleha itu, ya. Jadi kita dapat menghubungi lembaga keagamaan atau badan pengatur yang bertanggung jawab atas sertifikasi tukang jagal halal untuk informasinya, ya. Oke deh, apakah ada batasan atau larangan dalam penyembelihan hewan halal yang perlu kita ketahui? Ya, tentunya ada, ya. Ada batasan dan larangan tertentu dan penyembelihan hewan halal, seperti larangan terhadap penyembelihan hewan yang sudah mati sebelum disembelih dan larangan terhadap penyembelihan hewan di depan hewan lainnya.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
4: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
3: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
4: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
3: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
4: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
3: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
4: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
5: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Bangun, Mia, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Tunggu,
0: iyo,
1: sayang.
0: Tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapo Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Mulana sampai subuh sarat kupura-pura banjir rendam 50 hektar sawah di Desa Torosigi. Rumpat sampai subuh sarat kupura-pura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan terjadi bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sehingga 50 hektar sawah masyarakat terendam banjir. Kepala Pelaksanaan BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, mengatakan bahwa banjir tersebut pada minggu kemarin disebabkan penyempitan aliran sungai sehingga memicu luapan air yang merendam penggilingan padi dan area persawahan warga setempat.

Karena aku punah sampai subuh syaratku pura-pura Pemprov Sulawesi Tengah dukung desa Daulan dibuat jadi desa mandiri. Rumbah sampai subuh syaratku pura-pura pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung peningkatan status pembangunan desa Daulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dari kategori desa maju menjadi desa mandiri. Jadi desa Daulan dipilih sebagai lokus peningkatan status indeks desa karena sudah memenuhi sebagian besar kriteria desa mandiri. Dan ia juga mengungkapkan terdapat sejumlah indikator penilaian peningkatan status indeks desa tersebut, yakni dimensi sosial ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, kabupaten dasar, hingga tata kelola pemerintah desa. Tapi sebut secara aku pura-pura Vesiamu kareba salia tinti sapul sangu Antai aku arif lahubo Kopi vaip panjelingan Nah rika reba salia tinti sapuran 2.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Oke, baik, sampai sebut secara aku pura-pura sahabat budaya Pasanggani. Kita sekarang sudah berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan kali ini ada spesial nih sampai sebut secara aku pura-pura. Karena di hari ini ada teman-teman dari UIN ya, berkunjung ke RRI Palu begitu sampai sebut secara aku pura-pura. Ada apakah mereka kesini? Nanti kita tanyakan kepada kedua teman kita sampai sebut secara aku pura-pura. Karena di siang hari ini ada Nabila, ada Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nabila, apa kabar?
2: Halo, baik.
0: Ada Siska juga ya? Halo ya, Siska. Halo, Siska, Kak. Kalau boleh tahu, Siska suka apa ini?
1: Saya kebetulan mempunyai 3 suku.
0: Wah, gado-gado berarti.
1: Gado-gado, gado-gado.
0: Apa tuh?
1: Kaili, Bugis, dengan Mandar.
0: Dari 3 itu bisa bahasa apa aja?
1: Bisa. Cuman 2 yang bisa, bahasa Bugis sama Kaili. Mandar.
0: Kalau ya. Kaili fase atau apa namanya?
1: Kaili lebih pahami artinya.
0: Paham sih. Artinya ya. Oke. Okay. Kalau Bugis?
1: Bugis fasih.
0: Fasih. Yeah. Wah, keren ya nih. Ini yang saya suka ini. Kalau anak-anak muda itu suka pakai bahasa daerah. Kalau Nabila nih suka apa Nabila?
2: Kebetulan ada 2. Satu Bugis, satu Jawa.
0: Dua-duanya bisa.
2: Lebih spesifik ke Jawa sih.
0: Ke Jawa?
2: Iya.
0: Oke, keren. Oke, ini dari teman-teman UIN. Kalau boleh tahu ini semester berapa sekarang?
1: Semester 2.
0: Oh, baru semester 2 ya.
2: Iya.
0: Oke, Nabila mungkin di semester 2 ini apa sih yang sudah dipelajari?
2: Semester 2 kebetulan karena masih semester awal. Jadi kami itu belajarnya masih materi dasar. Belum terlalu terjun ke dalam dunia komunikasi.
0: Tapi ini komunikasi Islam ya?
2: Iya, komunikasi Islam, jurusan komunikasi Islam.
0: Dan datang ke RRI ini ada kegiatan apa begitu? Oke, Siska?
1: Iya, kalau dari saya sendiri sebagai anak himpunan memang ada kegiatan mengunjungi RRI itu sebagai wahana kami untuk belajar bagaimana cara menyiar, bagaimana cara menjadi reporter yang baik, bagaimana cara melakukan podcast. Kebetulan kami sendiri juga punya media yang bernama Dato' Karama TV. Jadi kami berhimpun di situ.
0: Oke. Nah, untuk tujuan di ke RRI gimana nih? Apakah mau belajar juga seputar siaran kah atau gimana?
1: Iya, kebetulan kami jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ya, kami ingin belajar tentang penyiaran yang ada di RRI ini. Bagaimana caranya jadi penyiar yang baik.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau Nabila udah datang ke RRI, apa sih yang kalian lihat di RRI sekarang Nabila?
2: Sejauh ini ya, tadi habis selesai dijelaskan juga sama kakak-kakak. Sejauh ini menurut saya ternyata masuk di sini itu sebenarnya kelihatannya fun, seru dan juga asik. Tapi pastinya di balik semua itu butuh sangat perjuangan yang betul-betul sangat susah pastinya. Apalagi tadi katanya kita di sini ini diseleksi dulu dari atas ya.
0: Betul.
2: Seleksi dari atas. Soalnya di bawah naungan apa sih?
0: Komdigi. Kementerian. Jadi tentunya harus ini ya. Yang pertama tentunya komunikasi kita.
1: Iya.
0: Tapi kalau selama di semester 2 sudah ada belajar tentang komunikasi siaran kah atau seperti apa ini Bila?
1: Karena masih semester awal, masih materi dasar, kami baru mempelajari tentang komunikasi, ilmu tentang komunikasi penyiaran Islam dibarengi dengan dakwah sendiri.
0: Tapi selama ini sudah pernah dengar radio kah?
2: Radio pernah.
0: Pernah dengar radio apa ini Bila?
2: Mungkin kayak lebih sering kalau di mobil-mobil ya. Kayak berita terkait cuaca atau terkait peristiwa yang benar-benar baru terjadi belakangan ini. Ya kalau spesifiknya banyak lah.
0: Oke. Siska, kalau udah datang di RRI udah lihat apa yang ditahu dari RRI Bila? Siska.
1: Saya tahu ternyata di sini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat.
0: Kira-kira apa tuh?

0: Kalau Bila sendiri, ya Siska sendiri apa?
1: Kalau saya mana-mana, semuanya mana-mana. Suka. Jurnalis suka, penyiar suka.
0: Penyiar suka gitu ya. Kalau jurnalis mungkin ya kalian harus keluar tuh cari informasi berita gitu ya. Kalau di sini kalian yang akan membaca info dari jurnalis. Tapi ya itu tadi perbedaannya ketika kita siaran berbeda dengan kita jurnalis. Ya mungkin kita cuma cari-cari, kalau kita di sini mau apapun masalah kamu di depan mic itu hilang. Oke deh, terima kasih Nabila. Terima kasih Siska udah hadir di sini di Pro 4 ya. Ditunggu nanti, siapa tahu ke depannya akan ada PKL ya kalau kalian ya namanya. PKL di sini. Oke deh, sampai jumpa, saya Rarku Prapura ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi kembali, masih berada di program Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Terima kasih juga atas kesempatannya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nare Basalia, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai subuh sararku prapura Pemprov Sulawesi Tengah dukung desa Dowelan di Buol jadi desa mandiri. Rumba pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung peningkatan status pembangunan desa Dowelan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dari kategori desa maupun menjadi desa mandiri. Jadi desa Dowelan dipilih sebagai lokus peningkatan status indeks desa karena sudah memenuhi sebagian besar kriteria desa mandiri. Dan di mana kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Sulawesi Tengah, Ihsan Basir. Dan ia juga mengungkapkan terdapat sejumlah indikator penilaian peningkatan status indeks desa tersebut, yakni dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, kebutuhan dasar, hingga tata kelola pemerintah desa.

Arema Kopuna sampai sebesar Arku Pura-Pura, fokus energi baru Tuchel tinggalkan pemain senior. Rumah sampai sebesar Arku Pura-Pura, timnas Inggris menjadi tim yang paling disorot dengan pemilihan pemain Piala Dunia 2026. Dan Thomas Tuchel ini meninggalkan pemain langganan timnas. Tuchel ini menjelaskan alasan tidak menyertakan Harry Maguire, Phil Foden dan Cole Palmer kepada media, dan ia memprioritaskan pemain house goal dan bersemangat menyambut Piala Dunia. Rumba Tuchel ini mengaku pemilihan pemainnya ditentukan melalui training camp Liga Negara-Negara Eropa pada September, Oktober dan November, dan tak mudah untuk Tuchel memutuskan tak membawa para pemain senior. Sampai jumpa secara Argo Pura-Pura, Vesia Mukareba, saya lihat di Intisa Peron 2, Antai Aku Arif Lahubo.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Oke, baik, sampai sebut secara Ruko Prapora, sahabat Bunda Tapa Sanggani. Kita sekarang sudah berada di program T1 Kaili dan sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita tadi masih bahas seputar Juleha ya. Ini juru sembeli hewan ya. Di mana sampai sebut secara Ruko Prapora ada beberapa informasi seputar Juleha ini. Jadi kalau di mana dikatakan apakah ada batasan atau larangan untuk penyembelian hewan halal yang perlu kita ketahui, ya tentunya ada batasan dan larangan tentunya dalam penyembelian hewan. Seperti larangan terhadap penyembelian hewan yang sudah mati sebelum disembelih, terus larangan terhadap penyembelian hewan di depan hewan lainnya. Jadi ada juga bagaimana sih prosedur untuk memperoleh izin untuk persetujuan dari otoritas terkait sebelum memulai bekerja sebagai tukang jegal sapi halal. Jadi proses itu untuk memperoleh izin atau persetujuan dari otoritas ya terkait akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi ya tempat kita bekerja. Biasanya kita harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh badan pengatur atau lembaga terkait.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

Terima kasih mau sampai sebesar kubur atau bontalingai program Ampair dari Palu, Bapak Niulingan, suara budaya tanpa sanggani. Ya aku jujur jumpa, terima kasih mau aneh kami sampai tituhingan dan bontalingai kami. Tetaplah komentar kami di program Ampair dari Palu.

Sesuatu saran aku pura-pura ataupun telingai program Empire dari Palu. Ane kita mau tesaka terkait dengan sebuah entitas komunitas misalnya yang mereka itu gerai itu niuling karena punya katakanlah keinginan atau kecintaan akan satu hal yang sama. Akhirnya mereka kemudian no kumpulu no no anu gera no via monua apa sangana itu grup katakanlah ebahia. Pangane ini kita kumuni komunitas budaya da adalah kelompok masyarakat yang dipersatukan oleh minat, nilai atau warisan budaya tertentu. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang kolaborasi, pelestarian tradisi dan edukasi sejarah bagi generasi muda. Ane kita di Sulawesi Tengah nari roa-roa kami. Ni Balenggai. Dayang nenda menua Balenggai jadi koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah. Nari muni Komunitas Historia Indonesia KHI. Anehi berdiri sejak tahun 2003 dan komunitas ini ane fokus pada pelestarian sejarah dan budaya melalui kunjungan museum dan situs bersejarah. Naremoni Komunitas Jelajah Budaya KJB, komunitas independen yang berfokus pada pengenalan seni, peninggalan sejarah dan bangunan tua.

Arya Muning Nagira Niulih itu konten kreator terkait dengan konten dalam pemajuan kebudayaan. Jadi biasanya Gerah itu Novia platform digital dengan memiliki jangkauan luas, penghubung antara tradisi dan generasi muda sebagai pengguna media digital. Konten, video, foto, atau tulisan ini mendokumentasikan dan memperkenalkan kekayaan budaya, memberikan informasi, edukasi, dan menginspirasi dalam memahami, menghargai, mencintai, dan peduli pada kekayaan budaya. Bagaimana membuat film yang berbicara kebudayaan? Jadi yang pertama adalah pahami dulu budaya yang diangkat melalui riset, tentu dengan pelibatan pelaku budaya untuk mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya. Narasi yang menarik, fokus, nilai budaya, dan pentingnya pelestarian. Naskah dan visualisasi. Kemudian karakter dan pesan yang inspiratif. Riset etnografi adalah pendekatan penelitian digunakan guna memahami dan mempelajari budaya, perilaku serta interaksi sosial dalam satu komunitas atau kelompok tertentu dari sudut pandang pelaku melalui observasi partisipan, pengamatan terlibat, dan wawancara. Nah, yang ini nilai teknik 5W1H. What atau apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Pertanyaan ini dapat menjadi tautan bagi pertanyaan selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan mendalam. Untuk mendapatkan informasi mengenai tenun Siak misalnya, ada beberapa contoh pertanyaan. Apakah tenun Siak itu, kenapa disebut tenun Siak? Informasi berkaitan dengan objek. Lalu siapa yang membuat informasi terkait orang atau tokoh? Kemudian di manakah tenun Siak dibuat, dikembangkan pertama kalinya? Informasi tempat. Anak kita di lokal Sulawesi Tengah berarti mungkin anak kita nanguni tenun itu naria tenun apa sangana? Tenun lokal. Iya. Sarung Donggala ya. Atau kalau di Palu itu kemarin ada batik kelor ya. Tenun kelor. Kain tenun kelor. Karena motifnya kelor ya. Nah, Remu ini batik. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan? Informasi waktu ya. Atau kapan tenun Donggala itu memulai eksistensinya ya. Kenapa kemudian tenun itu dibuat dan digunakan? Informasi alasan. Bagaimana tenun itu dibuat dan digunakan? Prosesnya. Lalu kemudian ya begitu untuk membuat sebuah apa namanya, pertanyaan berkaitan dengan budaya tadi. Riset kecil lah paling tidak. Itu panganan Niuli itu hal-hal yang kecil yang terkait dengan katakanlah anekomio, terkait dengan nopan Niulo melakukan produksi terkait dengan konten, apakah itu terkait dengan bahaya apa yang menjadi kesukaan, yang menjadi keinginan bersama dalam sebuah komunitas ya. Termasuk tadi itu komunitas yang berkecimpung dalam, yang punya keterkaitan khusus dengan kekayaan kebudayaan di satu daerah, di Palu misalnya atau di Sulawesi Tengah secara luas. Dan itu sah-sah saja ya kami bikin komunitas, karena ini terkait minat dan apa ya, kebahagiaan, kesukaan bersama.

Jadi ini kita nangguli warisan budaya tak benda WBTB misalnya, kita angkat. Ini kan praktik representasi ekspresi pengetahuan keterampilan serta instrumen objek artefak bahkan ruang budaya yang terkait dengan yang diakui oleh komunitas atau kelompok. Diwariskan dan diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai respon terhadap lingkungan dan memberi rasa identitas dan kesinambungan. Ya, kalau tadi sempat saya menyinggung terkait dengan komunitas, Indonesia ini memang kaya akan berbagai macam alam, suku, adat, hasil budaya, begitu pula ragam manusia. Jadi untuk menjaga dan agar budaya masing-masing wilayah, komunitas sebagai wadah bagi masyarakat untuk apa namanya, itu dikatakan komunitas ini adalah tombak pelestarian budaya. Banyak kegiatan yang mereka lakukan, salah satunya adalah tip sosialisasi, kemudian diskusi, edukasi, advokasi, bahkan penyelamatan. Setiap komunitas ini memiliki karakteristik yang menarik. Jadi wajib mencoba sebagai generasi yang cerdas agar pengetahuan kita semakin luas, terutama soal sejarah dan budaya. Ini saya melihat ada teman-teman di Indo Historia, komunitas Historia. Ini kita riset dengan Arya Roa kami, Muhammad Herianto, AMD, komunitas Historia Sulawesi Tengah. Jadi apakah dai yang ini najadi nuanuna koordinator ke apa Historia ini Sulawesi Tengah. Baik, ini adalah salah satu bentuk kepedulian teman-teman untuk kemudian menjadi evahia penyelamat. Amagerahi anerwarori KHST ini adalah bagian dari penyelamat informasi yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan seterusnya. Jadi ada satu momen mereka berdiskusi dan menyampaikan pesan-pesan moral terkait dengan keberadaan perjalanan sejarah Kota Palu misalnya, Sulawesi Tengah secara luas, kemudian tinggalan-tinggalan yang patut untuk diperhatikan. Terakhir itu kau punah yang kong sekian tiga-tiga roh-roh di KHST terkait dengan wisata kota, bagaimana kemudian perjalanan itu dimulai dari daerah Pasar Tua dan seterusnya, melihat dari dekat peninggalan-peninggalan penting dalam sejarah Kota Palu, Sulawesi Tengah secara luas. Ada beberapa dikunjungi, ada beberapa tempat termasuk makam-makam tua ya, yang mungkin belum mendapatkan perhatian besar baik itu dari pemerintah. Nah, ini jadi tantangan masyarakat juga, seperti apa kemudian melihat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Halo, para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli, SH/MH. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tinti Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh saudaraku, Dakori Parigi ni Karebai, Kabupaten Parigi Mouton menjadi daerah dengan jumlah lokasi terbanyak penerimaan program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 5 desa dan kelurahan di Kabupaten Parigi Mouton yang masuk dalam program nasional gagasan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tersebut. Kelima wilayah ini yakni Boyantongo, Dusunan, Pelawa Baru, Samabari, dan Sausutambu. Program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat membangun kawasan pesisir modern, produktif, berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Lewat program tersebut, pemerintah melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung perikanan seperti tempat pendaratan ikan karena sarana penyimpanan hasil tangkapan, akses air bersih, sanitasi, jalan, lingkungan, hingga dukungan pengembangan usaha perikanan masyarakat. Kareba Kaupuna.

Sampai suhu saudaraku, dunia bersiap kembali berpaling ke kawasan Koyawacan, Santa Ursula Copa Stadion Azteca, landmark olahraga paling ikonik di Meksiko, resmi ditetapkan sebagai arena pembukaan Piala Dunia 2026. Hajatan besar yang digelar di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akan dimulai stadion yang penuh sejarah ini. Pertandingan pembuka dijadwalkan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Grup A pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Momen ini menandai kali ketiga Azteca menjadi saksi dimulainya pesta sepak bola terakbar di planet ini, setelah sebelumnya sukses pada edisi 1970 dan 1986. Besi Amor Ando Kareba di Karibasal. Iyaku Mahmudin Semanjung.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
4: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
3: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Yang besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Σαν πιστεύω σαν να κουπρώ από ρομάμι νου από να πάει κανένα ραούλι. Μπαρά χαουρίου μπα κοίτα. Ραντζα να χαουρίου μπα κανένα ραούλι. Αλλά ρασάνι. Σε πετάω Μαρία μπαρά νου από να πάνει αν. Δηλαδή νησάνι ρίου μπα πως είσαι. Οκ. Αν εγώ μην αρία ραντζα να πάρουν ένα. Να λάμβω αυτούν το κατή. Maka yang terpenting itu adalah berimba belona nuanu itu. Apa sangana? Perencanaan. Tentu dengan persiapan yang baik. Insya Allah molipa belo acara itu. Jadi semua harus dipikirkan. Rapi kirikan tani nuapa. Nuapa kira-kira alternatif ane rencana A lenolipa belo. Rencana B nolipa belo. Rencana C. Ani pura-pura lain abe lo emergency planning rencana emergency supaya Maria nuano alternatif apalagi kondisi cuaca hi kalau komiu menggunakan kegiatan di alam terbuka misalnya berarti rapi kiri kamu nih kira-kira ani maro udah berimba. Apakah kamu pakai tenda atau pakai no apa atau raeloka no ano indoor na supaya lima kacau acara sampai sebesar aku tinti randuangnya na atau tinti sampo ampengnya na pas tempo nampai kami akan segera bergabung nanti roro kami ri pro ampa RRI Jakarta posikainya nanti siaran berjaringan ngena jadi damora kita ngena. Dakori RRI Mbanavai ngena majadi no apa sangana tuan rumah majadi host ngena no apa vai ngena dan apa namanya sangana topik nara bahas ane komima dota berpartisipasi damora tulisi belo-belo ngena no anuna lamor telepona rumbara anu biasanya na belo langsung hubungi Jakarta damo Jakarta ngena mo anu membaca di nuan jam batang ya nah biasanya ani RRI lokal itu sedikit agak bermasalah ani pengalaman-pengalaman ya ya tidak mau komiul ya jadi pastikan itu berjalan berjalan rai pe talingai belo-belo ya nah no pesangana lamoro telepon Mama Lara hubungi ane komi madota berpartisipasi mau dekika evahia tanggapan posikanya anti judul ane mari biasanya kan ada topik nah no apa topik nah dah murai peta belo belo kan visi ya sampai sebesar aku propor oh ya pangannya ya aku sempat nano nangelo no apa sebenarnya mak ada nama S ma A sebaiknya ane mama kita mau tesa langsung cuman satu dan lain hal, lena malah.

Mangane napa sama komunitas historia Indonesia ya. Cuman ya aku pangane nang elo komunitas historia Sultan.

menjadi apa komunitas Historia. Aku agak komo komik Historia. Masa apa tulis berarti? Kadang-kadang yang ane prom nana salah, nasalah moni ya no ano, numpah angena ane kita numpah ke AI. Jadi AI atau artificial intelligence tergantung no apa prom iu. Ane prom nana cocok, nana cocok purang ena informasi ini suburakana. Jadi sampai sebesar aku, komunitas Historia Sulteng Hi wadah pelestari sejarah, budaya dan heritage di Sulawesi Tengah yang aktif merawat memori kolektif daerah, dan komunitas ini beranggotakan para pegiat literasi, penelusur arsip, kemudian manuskrip serta dokumentasi lampau. Hai Tengena. Jadi komunitas Historia Sulteng berawal dari sekumpulan orang-orang yang bertemu di media sosial dan kemudian bersama-sama memiliki keprihatinan pada sejarah dan budaya daerah Kota Palu yang mulai dilupakan. Hai Tengena. Kemudian komunitas ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 2015 dan sejak saat itu komunitas ini kerap kali mengadakan diskusi sejarah dan kebudayaan serta mengadakan pameran arsip. Ya. Dalam pameran ini, pameran itu ada sekitar 200 arsip yang terdiri dari berbagai macam dokumen, mulai dari surat yang dikirim Belanda hingga buku sejarah persembaran dalam persebaran Islam di Sulawesi Tengah.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: terjadi kan Pro 4 RRIF.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkian.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya

Bangpo, pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh, mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wai Rebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wai Rebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang, abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perompat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo, Mpo. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo, okay. Mpo. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo, okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perompat di Nusantara nih, Abang Mpo, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perompat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya, baik. Sambil dicek, kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perompat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Line interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya. Ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya. Ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perompat, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perompat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar, silakan. Ada Bang Ali di Pontianak, selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali, mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perompat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa Kakak Anissa di sana. Silakan Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perompat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perompat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu

0: lucu gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi ketika sudah bergeser, akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Kan sudah baku.
1: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya kan.
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja, ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional, ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap, kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain, jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, oh hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh ternyata bagus sekali, dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas, nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya, karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isin Bulan.
0: Begitu
1: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modernisasi ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya, daripada yang dikorbanin mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja.
1: Mm-hmm.
0: Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan. Pakem itu dengan cara melestarikan kita juga menjaga pakemnya.
1: Mm-hmm.
0: Ya, menjaga tradisinya. Menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan, mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok, dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik, terputus ya Abang Po untuk line interaktif di LR Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya baik, apa sudah tersambung belum ya? Ya baik kalau gitu. Ya baik kalau gitu. Ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman dari Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
0: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Jadi tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari RR44 Palangkaraya. Ya, mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RR44 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website di www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Karebasalea, Tinti, Sapu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sambil subuh saudaraku, Kabupaten Poso memiliki pantai yang cocok dijadikan spot snorkeling. Namanya Pantai Madale. Airnya yang jernih dan terumbu karang yang cantik membuatnya semakin menjadi favorit pada wisatawan. Lokasi berada di Kabupaten Poso, sekitar 5 km timur laut dari kota Poso. Untuk bisa masuk ke tempat ini, Anda cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Selain itu ada Pantai Imbo, berbagai terumbu karang dengan warna yang bervariasi memanjakan pemandangan ketika melakukan snorkeling di sini. Bagi pecinta kegiatan bawah laut, Pantai Imbo sangat recommended. Lokasi ada di Desa Tegal Rejo, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Tiket masuk sebesar Rp5.000. Karewa Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, Takefusa Kubo tiba di Piala Dunia 2026 dalam keadaan yang tidak biasa bagi tim nasional Jepang. Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino, dua opsi penyerang berpengalaman, cedera dan tak dapat berpartisipasi dalam turnamen sepak bola sebesar di planet ini. Kubo menjadi harapan terbesar di lini serang Jepang. Tapi ini juga membuktikan tekanan yang cukup besar pada striker berusia 25 tahun ini. Untuk pertama kalinya, striker Real Sociedad ini memasuki Piala Dunia sebagai ujung tombak serangan utama bagi tim nasional Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah membangun tim yang solid dan terorganisir dengan baik. Namun ketika menghadapi pertandingan besar, tim asuhan pelatih Hajime Moriyasu masih kekurangan pemain yang mampu membuat perbedaan dalam situasi buntu. Mitoma dulu mengisi peran ini berkat kecepatan dan kemampuannya menerobos di sayap kiri. Dengan absennya gelandang Brighton tersebut, tanggung jawab kreatif hampir sepenuhnya jatuh pada Kubo. Ekspektasi yang disematkan pada Kubo bukanlah tanpa alasan. Dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia, dia mencetak 4 gol dan memberikan 8 assist dalam 11 pertandingan. Kemenangan 6-0 melawan Indonesia pada Juni 2025 lalu jelas mencerminkan peran sentral Kubo, dan ia mencetak gol, 1 gol memberikan 2 assist dan secara langsung mengatur serangan besar, situasi serangan yang berbahaya Jepang. Besia Merondo Kareba di Kareba Salea, Tinti Sapu Alima. Pope baik yang panjir di Kareba Salea, Tinti Sapu Ono. Ya aku mohon disemang jubah.

0: Mumirana. Mumirana. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
3: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh sarara. Request dari Dede Dangdut di sini.
5: Request dari Dede Dangdut di sini.
4: Mengepe Dede Dangdut.
5: Mengepe Dede Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.
5: Oh,

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: MU masih tetap terus memantau mendengarkan siaran kami di program Ampere Palu. Tentu terima kasih boleh. Komi masih sempat-sempatnya mendengarkan siaran kami. Suasana ini mendung. Nah, udah mau hamain Komi atau Berimba dan Green Tex. Ya, aku Jojo Jumba, terima kasih boleh. Kita di Mangepe Dade Dangdut. Komi Dangdut tersejati dari aku. Mbak, penelpon pertama. Halo, Mangepe Dade Dangdut. Dangdut tersejati Dakoryu, Mbak. Panyoman di Ramba. Mau dengar lagunya siapa, Panyoman? Hah? Cita-citata? Sakitnya di sini, oke. Okay. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat sore, salam sehat selalu ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Mbak mau?
1: Nah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kajian om pakai telepon sanguha itu leh?
1: Iya, Lena bel suara itu. Mm-mm. Ya aku udah betul sejati leh, Bung Jojo.
0: Dupani uli ke pangan nih, mangepe dangdut, mangepe dade dangdut.
1: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Dakori Ampana.
1: Iya, nakanan toto alias Bandung. Kok enggak dekat gunung beri makan ya bawa.
0: Alhamdulillah, Nabila bangga. Bung Kadri, silakan Bung Kadri bangga.
1: Lagunya, apa sudah ya? Kehilangan tongkat.
0: Kehilangan tongkat.
1: Tongkat iya, banana. Iya, tongkat ian gagan.
0: Kehilangan tongkat.
1: Iya, Dako Ervina Elvira. Di cover
0: Ervina
1: Ervina Elvira.
0: Ervina Elvira.
1: Iya, kehilangan tongkat.
0: Nanda saya tuh kehilangan tongkat.
1: Oh malu. Iya, ya. Aku nanda sama ya, nanti kamu mau lipan bela tongkat. Oke, makasih Bung Jojo.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat keluarga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua penelpon di menit ke saku yang inahi. Menit ke 13. Dakori Tinti Sapua 5. Dan hari apa? Mangepe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Dakori Umba, ya dangdut tersejati.
1: Dakori Taipa.
0: Taipa, Bung Ali.
1: Iya, betul.
0: Bung Ali. Alhamdulillah Nabil Belo. Ini dah kuhitu ya aku ni sempurna ke suara dari dangdut tersejati.
1: Ya.
0: Dah kuhitu ya aku nusiaran dari Mangepe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut.
0: Oke, silakan dari siapa le?
1: ATT.
0: Napa?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, napa tu?
1: Gubuk derita.
0: Gubuk derita.
1: Iya.
0: Ledo gubuk naom, Bo? Oke. Baik, Ali di Taipa. Terima kasih, Le.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hau kita ruru mangepe dadi semer. Ne parure? Musabara komio, isi yang enak he. No telpon he. Musabara komio, kuputaran udah ada ke penelpon pertama pangane isi mah. Panyo mana? Kebena kaku muni rara kunoan, no siaran dia acara. Apa nade ya penelpon pade ya, aduh. Maklum penyiar baru. Oke, mau tano. Raya petaru pasangkan dulu. Dade ini perawi Panyoman. Panyoman pangir mana? Di Rambal ya? Nah, beliau pangannya nerapi dade. Ini masalah cita-cita.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja. Selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1990.

0: 170-an.
1: Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
2: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
3: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
3: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Sampai subuh suara. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sampai subuh sarara
3: Yakuzaro
2: Tengah Minju Pro 4 RRI Palu.

0: το. Σα ακούω εντάξει μου, θα τα όλα είναι που τα ρακό παγανή. Ναρία πανιόμαν παγανή, σαν κίνδυα το ρησίν είναι που τα ρακό μου. Κάντρι μπάγκα, καήλαγαν τόγκαν. Είναι που τα ρακό μόνοι. Δεν μου αγκάει άλλη τα είπα να μπορεί. Ναι, ναι, κόπο που τα ρακό. Τα τα πλακώ με τα λίγα η κάμη. Μάγε πέντα δε δάνρωτ. Vamos. Mang epeda de dangdut. Mang epeda de dangdut.
1: Ya sudah terjadi.
0: Dakor itu lo dulu.
1: Iya, jadi baru ketemu lagi.
0: Iya. Beri mato mai fitri, nah benar belum belum.
1: Iya, nani, matrokai.
0: Iya.
1: Sempat. Baru namanya Anem Bang.
0: Menjadi dari Banua atau dari rumah sakit?
1: Dari Banua apa ini? Mungkin dari Banua.
0: Oke, mulai masalah sama Matoro.
1: Amin.
0: Silakan Ibu Hanin.
1: Lagunyaan Ashraf.
0: No apa
1: Karmila.
0: Itu? Ashraf Karmila.
1: Iya.
0: Lendor Jamila.
1: Itu Sarmila.
0: Sarmila.
1: Iya.
0: Oke, Welero.
1: Makasih Bu Jojo.
0: Sama-sama.
1: Salam
0: sehat. Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kuano aga kokomio, domo mobil riano ri amparan dua sangu anoran dua sangu. Apa nak kaja nono na suara nawai. Dena belo gaga. Kita ke Parigi. Ada Ibu Anti di Parigi. Mangepe dade dangdut. Mangepe dade dangdut.
2: Ya sudah mister terjadi le.
0: Itu suara yang langsung menyala semua lampu di sini, badengar suara ini. Biar lampu.
2: Di mana ini bu? Oh hujan deras di Parigi.
0: Oh hujan deras, hati-hati le. So berapa hari hujan?
2: Jangan hati sih lebih besar kok.
0: So berapa hari?
2: Tidak mulai ini, tapi oh, mulai. Hari ini mister hujan.
0: Yuk apa di anu ada ta anu juga. Karena hujan di berapa tampa itu ada tak kurung. Mudah-mudahan nana le tetap waspada saja kalau tiba-tiba hujannya lama. Iya, lama
2: lah.
0: Iya, mudah-mudahan nana lah. Hujan berkah, le do hujan nuanu. Hujan berkah itu insyaallah. Kau mau dengar lagunya siapa dang? Tante Anti.
2: Kita mau dengar lagunya Imam Syarifin.
0: Apa itu
2: jangan
0: dia?
2: Jangan merana.
0: Jangan
2: merana.
0: Merana. Kenapa dia merana kah?
2: Jangan ada dosa ketemu sama hujan. Tapi dia bisa merana.
0: Suka dinginan dia.
2: Iya. Jadi dia kan merana. Oke dan terima kasih. Salam yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polo bantal saja. Oke, saya sarankan komio le ke 0811-456-03875. Kita horiin tombol letutu.
1: Eh, tadi salah apa ya?
0: Mange peda de dangdut.
1: Ya, sedang sejati.
0: Sejati timpungnya nih.
1: Sejati, enten pro ampa.
0: Oh, ini agak niuli-ulingnya nih.
1: Ya, ngerti gigi, ya, sampai dia rentai.
0: Lelo agar rian agak dan agar ringan agak seri sumbaks.
1: Itu mana dalam cairku?
0: Asik.
1: Lagunya Isdalia di ambang sore.
0: Di ambang sore.
1: Iya. Ya terlalu doh.
0: Amin.
1: Kaja kemana jualan pan?
0: Oh oke. Nanti kaja.com.
1: Iya, padahal suara biasa. Berarti minta gini dokter bareng aroro aja.
0: Baik.
1: Iya, terus kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Popi Amaroro sampai sebesar aku musabara ya, musabara. Karena hau ya aku mangelo dadi sing pangane. gubuk derita pangan ini berapi. Gubuk derita itu dadeyano hamdan atete ni berapi. Antai manggai ali pangane. Semoga ngena itu manggai ali itu anu topo sabar. Ledo, no penyulik langsung na kancang lalu. Gubuk derita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan...
1: Sampai subuh suara. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
2: Mangepe Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

Arema umpamulana. Sampai subuh sarang aku pura. Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Hal ini disampaikan ketika membuka konferensi kerja daerah pertama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Donggala tahun 2026. Bertempat di kantor Bupati Kecamatan Bandawa Kabupaten Donggala Senin hari ini. Menurut Vera, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial hingga dinamika global menuntut dunia pendidikan untuk terus bergerak maju. Dia mengatakan guru tidak hanya dituntut mampu mengajar, tapi juga harus menjadi pembimbing, motivator, inovator sekaligus teladan bagi peserta didik. Melalui konferensi kerja daerah PGRI Kabupaten Donggala, Bupati berharap lahir gagasan-gagasan konstruktif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan pendidikan di daerah. Kareba Kaupuna. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi cedera menjelang Piala Dunia 2026 yang membuatnya ditarik keluar pada laga MLS 2026 Inter Miami versus Philadelphia Union di Miami, Amerika Serikat, Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman MLS, pada pertandingan itu Messi meninggalkan lapangan pada menit ke-73 digantikan oleh Matteo Silvetti. Banyak pihak, terutama publik Argentina, khawatir dengan kondisi pesepak bola yang membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022 itu. Argentina memang belum mengumumkan skuad resmi untuk Piala Dunia 2026, tetapi pertandingan pertama mereka akan berlangsung pada 16 Juni kontra Aljazair di Kansas, Amerika Serikat. Pada edisi terkini, turnamen sepak bola 4 tahunan ini, Argentina berada di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Terkait situasi Messi, pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menyebut pemainnya itu hanya mengalami cedera ringan, yakni kelelahan otot. Hoyos menambahkan dia mengganti Messi untuk menghindari resiko yang lebih besar. Messi sendiri tampil bagus saat memperkuat Inter Miami menghadapi Philadelphia Union. Pemain ini sudah tampil di 5 edisi Piala Dunia 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Membuat satu asis untuk membawa Inter Miami menang 6-4. Desiamu rando karebari karebasalea, tinti sampu aono. Pepewaikan panjir karebasalea. Yaku, Mahmudi Usman Jumbah.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: minta tolong yang kandula penyatu wahai. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
0: Lupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
0: Oh.
1: Bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelepon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
0: 08242.
1: Itu tua, sudah masuk teleponku.
0: Oh iya, masuk teleponnya, sudah bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pokoknya hampir-hampir tepuin deh. Emang aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempat ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, memang mati.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap galan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dam.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau nih.
1: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Pindah kau dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang jerkan kau. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Nanti kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Andai masih lima tak mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasema bomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
7: Ne kita mau paka mate ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita tepo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
6: Onjo lau je si itu no make, si simui. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
8: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSBA Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

Kerebam Pak Maulana, sampai subuh Sarara Kopura. Pemerintah Kota Palu memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat di daerah ini terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari inspeksi yang dilakukan pada Jumat 22 Mei 2026, persediaan bahan pangan penting sangat memadai di tingkat distributor maupun pedagang pasar. Ini kata pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa di Palu, Sabtu pekan lalu. Dia mengungkapkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga bahan pokok sehingga perlu pengawasan lebih dekat. Dari hasil pemantauan tim dilaporkan kondisi ketersediaan bahan pangan strategis di Ibu Kota Sulawesi Tengah sangat memadai. Kareba Kaupuna. Timnas Argentina resmi mengumumkan daftar sementara 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Lionel Messi tetap masuk dalam skuad pilihan pelatih Lionel Scaloni, sementara tidak ada nama Paulo Dybala dalam daftar tersebut. Daftar sementara tersebut dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA melalui situs resmi mereka pada Senin 11 Mei 2026. Kehadiran Messi menjadi perhatian utama publik sepak bola dunia. Kapten Inter Miami ini belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, tapi pemanggilannya memperkuat indikasi bahwa dia akan menjalani turnamen ke-6 sekaligus kemungkinan terakhir dalam karirnya. Di usia 38 tahun, Messi masih menjadi sosok sentral di tim nasional Argentina. Namun Lionel Scaloni disebut mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Albiceleste tidak terlalu bergantung pada mantan bintang Barcelona ini. Argentina juga tetap diperkuat sejumlah pemain utama seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, hingga Nico Paz. Di sisi lain, tidak masuknya nama Paulo Dybala menjadi sorotan besar. Penyerang AS Roma ini tidak dipanggil sejak 2024 dan kini disebut mulai tersingkir dari proyek jangka panjang Scaloni bersama tim nasional. Bersia Maradua Kareba di Kareba Saria, Salia Tinti, Sapu Papitu, Yaku Mahmud Ismajumah.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak?

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
2: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
1: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia buang kulit pisang sembarangan.
2: Ya, astaga.
1: Dikira jalannya setau.
2: Yoleh.
1: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi.
2: Sudah, Yuyas. Gak usah kesal begitu.
1: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
2: Sudah, Yuyas.
1: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
2: Jangan marah.
3: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai purama kita rapa koroso sopo sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.
2: Pro ampa RRI.
3: RRI versus RRI. Ada apa dengan RRI?
4: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia.

0: kue arep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kue.
1: Wes cukup. Aku pamit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Hari kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya. Mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Prasetyo, waktu Indonesia Tengah.
1: Karembang Pamulana. Sampai suhu Sararagapura, Taman Nasional yang didirikan pada tahun 1982 bernama Taman Nasional Lorelindo terdiri dari tiga zona, yaitu Suaka Marga Satwa, Lorelindo Kalamanta, Hutan Wisata Danau Lindu, dan Suaka Marga Satwa Sopi Gumbasa. Lokasi berada di Kulawi, Kabupaten Sigi, Wasa Lore Utara, Poso. Anda cukup membayar sebesar Rp10.000 untuk masuki area-area. Kareba Kaupuna. Edward Sambesu Sararaku tampil di Piala Dunia adalah impian bagi banyak pemain. Namun bagi Otsone Edward, dia merasa tidak layak untuk tampil di Piala Dunia 2026. Edward yang besar bersinar bersama Lens dengan catatan 14 gol dari 34 laga di semua kompetisi mendapat panggilan dari Haiti. Edward selama ini berkiprah di Prancis, namun orang tuanya memiliki garis keturunan dari Haiti. Kesempatan emas untuk tampil di Piala Dunia 2026 ini kemudian tidak ditanggapi dengan terbuka oleh Edward. Bagi Edward, dia tidak layak tampil di Piala Dunia 2026. Edward tidak mau ambil bagian ketika Haiti sudah lolos di Piala Dunia 2026 tanpa pernah ikut tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia. Besia malam dua karewa di kareba salea tinti sapu sasio. Pupewaikan panjiniri kareba salea tinti wapulu. Yaku mahmudin asma jombat.

Omirara, Omirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Era di Palu. Siopa Pitu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

0: Total belanjaannya 120.000 ya, Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
0: Plastiknya berbayar ya, Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa coba jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar arah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan segera berlangsung. Lantas, berapa harga tiket termahal di pentas akbar tersebut? Daftar harga tiket Piala Dunia 2026 kian menjadi sorotan, itu karena harga tiket yang terus mengalami lonjakan. Menukil ESPN, semula harga tiket paling mahal dijual seharga $10.000 atau senilai 194 juta. Namun harga tersebut mengalami kenaikan drastis. Saat ini harga tiket termahal untuk menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 menyentuh angka $2.000, $32.000 atau 583 juta. Tiket yang dibanderol dengan harga lebih dari $500.000 ini dijual untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 19 Juli mendatang di Stadion New Jersey, Amerika Serikat. Kareba Kaupuna, Polres Morowali membekuk terduga pelaku kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pekerja di kawasan PT IMIP Desa Fatuvia, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Korban diketahui warga negara asing bernama Ti Fahu. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah di kawasan IMIP PT INC Veronical. Dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Morowali AKBP Wawan Kurnadi, terduga pelaku diketahui inisial S. Polisi menyebut setelah kejadian tim Resmob Kinabuka Polres Morowali langsung melakukan penyidikan dan profiling terduga pelaku. Hasil penelusuran mengarah ke seorang perempuan di desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah yang diduga memiliki hubungan emosional dengan pelaku. Dari hasil interogasi awal terhadap sejumlah saksi dan keluarga, polisi memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri menuju Kota Palu menggunakan mobil travel. Sampai jumpa, Sarah Rabe, sebagai Arba Salia, Tintir 20, Yakura, Tubangki.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tidak pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah eh. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh Sarah Nimar pun berada. Senang sekali si Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Kita ada di Rekes Lagu Nusantara. Seperti biasa Anda bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 03875.

Ya, sekali lagi silakan Anda bergabung di line telepon kita ya di 421621 atau di 0811 456 0375.

0: Sudah ada yang bergabung dalam telepon kita, terima.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu Balwis Kidu yang baik hati.
1: Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan Kadri Mbak Ratu.
1: Kadri dong, dibangga.
2: Iya.
1: Silakan, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Franz dan Fauzana, Cinto Nyau di Badan.
1: Franz dan Fauzana.
2: Iya, Cinto Nyau di Badan.
1: Cinto Nyau di Badan.
2: Tari, iya.
1: Sebentar saya cari dulu.
2: Oke, makasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama-sama Sarara, kita sudah terima tadi ya penelpon. Ada Bung Kadri, terima kasih sudah bergabung dengan teman kita. Saya terima lagi buat Anda yang pengen bergabung, silakan di 421621 atau di 0811456033875. Apa kabar untuk Anda semua di malam hari ini yang mungkin lagi bersama keluarga? Sudah makan malam kah? Ya, yang pasti kita harus segera makan malam. Wah, kalau tidak makan nanti sakit. Kalau tidak makan pasti lapar dong.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa loh?
2: Dengan Bunda Enap di Porame.
0: Bunda Enap di Porame. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Gorontalo, Aki Oleh Si Papa.
0: Sebentar.
2: Papa, terima kasih.
0: Ati Oloti Kakak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dua penelpon sudah bergabung. Saya masih menantikan Anda yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456033875.

0: Kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Mang Epe sih. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
2: Oke, okay. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Parigi, Baratung.
2: Dengan orang Parigi.
1: Iya.
2: Aduh, siapa tuh?
1: Yang Ibu Anti.
2: Oh, Ibu Anti. Oke, Ibu Anti, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Nado.
2: Yang mana?
1: Bintang Gejora.
2: Bintang Gejora.
1: Bintang Gejora.
2: Sebentar Bu, saya cari dulu lagunya.
1: Kenapa tidak aktif sebelah itu anu nomor?
2: Ya, lobet. Baru saya cek ternyata lobet.
1: Oke, Mbak Ratu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi untuk request lagu Nusantara. Silakan. Saya masih menantikan penelpon yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456038.

0: Ya, kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara bersama Ratu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Nasrun di WNP.
0: Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Aku baik.
1: Masih sudah selalu.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Bugis Bone.
0: Bugis Bone, lagu judulnya apa?
1: Ya, baju.
0: Yang apa judulnya? Diulang.
1: Maku Toko.
0: Maku Toko.
1: Baju.
0: Baju
1: Toko. Iya.
0: Baju apa?
1: Baju. Ya.
0: Baju.
1: Baju Toko.
0: Baju Toko.
1: Iya, Toko.
0: Lagu Bugis ya.
1: Jaringan sini, Mbak.
0: Iya. Oke, Pak Baju Toko.
1: Iya, baju ya, betul.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan.
1: Yo, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, sama-sama Sarah Rasu. Sudah ada 4 penonton yang bergabung. Langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest. Kita mulai dari Cinto Nyau di Badan, Friends featuring Fauzana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
2: Sahabat-sahabat Sarara, tak terasa kita ada di penghujung untuk acara ini ya. Saya cuma bisa terima satu penelpon. Halo. Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara nomor 100.
2: Ya, dengan siapa ini?
3: Joni.
2: Bung Joni. Di jalan
3: lagu dari Papua.
2: Papua yang mana?
3: Turun naik.
2: Turun naik.
3: Iya.
2: Oke, baik. Saya putarkan lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dan ini akhir dari segmen acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung tadi. Mohon maaf kalau ternyata ada satu dan lain hal yang tidak mengenakan perasaan. Insya Allah besok bisa ketemu lagi ya.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Di tengah hiruk pikuk kota Palu yang terus tumbuh, ada satu tempat yang seolah menolak berubah oleh waktu. Gedung Juang Palu. Bangunan tua ini bukan hanya saksi sejarah perjuangan, tetapi juga saksi dari perasaan yang tak pernah selesai. Malam hari adalah saat di mana cerita-cerita lama kembali berbisik.

0: Akhirnya sampai juga kita di sini. Gedung Juang dari luar saja sudah terasa beda, Yasin. Kayak ada sesuatu yang menunggu.
1: Bukan sesuatu yang menunggu, tapi mungkin sesuatu yang belum pergi. Aku merinding, Rak. Dari tadi aku ngerasa kita kayak diperhatikan.

0: perasaanmu aja itu. Kita kan cuma melihat-lihat, bukan ngapain. Lagi pula ini tempat bersejarah. Harusnya kita bangga, bukan takut.
1: Iya, tapi kadang sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang yang tertinggal.
0: Udah, ayo masuk, mumpung belum

0: Begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah setiap langkah mengusik sesuatu yang lama terdiam.
1: Raka, kamu sadar nggak? Suara langkah kaki kita kayak lebih dari dua orang.
2: Ah, mungkin Gema, ruangannya besar.
1: Enggak, ini beda. Seperti ada yang ikut berjalan pelan di belakang kita. Kau datang? Raka, suara apa itu?
2: Aku juga dengar. Tapi mungkin cuma suara angin yang masuk dari jendela.
1: Itu bukan angin. Itu seperti seseorang yang memanggil.
3: Tidak semua suara bisa dijelaskan dengan logika.
2: Astaga, bapak ini bikin kaget saja. Bapak siapa?
3: Saya yang menjaga tempat ini dan juga menjaga cerita yang ada di dalamnya.
1: Pak, benar ya tempat ini ada sesuatu?
3: Kalau kamu bertanya, berarti kamu sudah merasakannya.
2: Kami cuma penasaran, Pak. Kami pikir ini cuma bangunan tua biasa.
3: Tidak ada tempat bersejarah yang biasa. Setiap dinding, setiap sudut menyimpan jejak manusia, dan tidak semua jejak itu bisa pergi dengan tenang.

0: Dulu, gedung ini jadi tempat berkumpul, tempat berlindung. Saat masa sulit, orang-orang datang membawa harapan dan juga ketakutan. Ada seorang perempuan muda, setia, setiap hari ia datang ke sini, menunggu suaminya pulang dari medan perjuangan.
1: Hari demi hari, ia menunggu, tanpa pernah tahu, bahwa yang ditunggu tak

orang-orang bilang suaminya gugur, tapi perempuan itu tidak pernah percaya. Ia terus datang, duduk di sudut ruangan, menatap pintu, berharap suatu saat lelaki itu muncul, tersenyum dan berkata, "Aku pulang."

0: Aku masih menunggu.
1: Pak, itu dia.
2: Bukan untuk ditakuti. Dia hanya belum bisa pergi karena harapan.

0: Kenapa tiba-tiba jadi dingin sekali?
1: Raka! Pintunya!
0: Tidak bisa, terkunci pintunya, Sinta.
2: Jangan pergi. Temani aku sebentar saja.
3: Raka, aku gak kuat. Suaranya sedih sekali.
0: Aku juga. Tapi kita harus keluar dari sini.
4: Cukup! Dia tidak ingin menyakiti. Dia hanya ingin dikenang. Nak, waktumu sudah lama berlalu. Yang kau tunggu telah tenang dan kau pun berhak untuk beristirahat.
2: Aku lelah menunggu.
5: Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar tenang.
0: Kita keluar sekarang.
3: Aku gak akan pernah lupa. Ternyata cinta yang terlalu dalam bisa membuat seseorang tidak pernah benar-benar pergi.
0: Dan sejarah ternyata bukan cuma

Gedung Juang Palu tetap berdiri kokoh dan diam. Namun di balik diam, tersimpan kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan penantian. Karena tidak semua yang telah berlalu benar-benar pergi.

Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Jejak Sunyi di Gedung Juang dengan para pelakon narator Warni, Raka, Anjas Pole, Sinta, A.R. Novianti, Pak Arman, Iye Maulana, suara perempuan Niken, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Iwan, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, Suara Budaya Tawasanggani, Sabi Sabu Sarara. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Setelah seharian beraktivitas, malam ini adalah waktu yang tepat ya untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati makan malam bersama ya, bukan hanya mengisi perut tetapi juga menghangatkan suasana dengan cerita tawa dan mungkin kebersamaan yang tak ternilai harganya. Dan apa ya, kalau kita punya waktu-waktu yang luar biasa bersama keluarga, itu harus selalu disyukuri ya, karena tidak semua orang bisa menikmati hal itu. Kita melanjutkan kebersamaan kita. Saat ini kita ada di pukul 21:17 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pasti sahabat pendengar, malam hari menjadi waktu yang istimewa untuk kembali berkumpul bersama orang-orang tercinta ya, dengan kesibukan yang padat. Jadi makan malam bersama keluarga itu seperti kesempatan untuk berbagi cerita dan juga mempererat hubungan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan sepanjang hari. Dan pastinya selamat malam, malam yang hangat bersama keluarga yang selalu dijaga tentunya. Oke, kita akan ke informasi-informasi menarik yang saya hadirkan untuk Anda seperti biasa. Tapi nanti setelah lagu, satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini. Kita ke lagu dari Lampung ya. Ini requestan dari Bang Bar. Ini benar-benar ada di Lampung orangnya. Oke, langsung aja kita dengarkan lagunya untuk Anda semua.

sahabat Sulawesi Rara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Indonesia.
1: Messi.
2: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tamasanggani. Kita ada di pukul 21:39 waktu Indonesia Tengah. Sebelum salah, Aliansi Penjaga Danau Poso atau APDP memprotes pengeboran Watu Muali atau batu lebar yang ada di Sungai Poso yang terhubung dengan Gua Pamuana oleh PT Poso Energi sebagai bagian dari proyek Poso River Improvement dan proyek yang disebut sebagai penataan Sungai Poso. Nah, proyek ini bertujuan meningkatkan debit air untuk kepentingan memutar turbin listrik perusahaan yang dimiliki keluarga Yusuf Kalla. Aksi protes ini dilakukan dengan mengilu dan ini merupakan ritual orang Poso di masa lalu untuk mengadukan permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan kepada penguasa alam semesta ini. Ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Mengilu menjadi simbol besarnya persoalan sosial, budaya, dan lingkungan yang tengah dihadapi masyarakat di Kabupaten Poso saat ini. Sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melindungi cenderung diam, di mana aksi yang disampaikan APDP, menurut Pendeta Yombu Wuri bertujuan meningkatkan kembali semua pihak untuk bersama-sama menjaga warisan budaya leluhur. Gua Pamuana adalah salah satu peninggalan leluhur orang Poso yang terletak di pinggir Sungai Poso yang sedang dikeruk. Karena sejarahnya, gua ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan terintegrasi di sistem registrasi nasional cagar budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun keberadaannya kini terancam oleh aktivitas pengeboran batu di dasar sungai yang masih berhubung dengan gua ini. Selain menjadi lokasi penguburan leluhur orang Pamuana, Gua Pamuana yang memiliki panjang sekitar 100 meter memiliki rongga-rongga yang turun ke dalam sehingga menuju ke arah sungai. Hal ini yang dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak besar pada lingkungan apabila dilakukan peledakan atau blasting. Sejumlah nelayan yang sehari mencari ikan di sekitar lokasi pengeboran juga sudah merasakan dampak perubahan lingkungan akibat pengerukan dasar sungai tempat mereka mencari nafkah. Aksi Megilu sebenarnya bukan hanya untuk Gua Pamuana. Sebenarnya salah satu cagar budaya yakni situs Toyali di Kelurahan Tendea sudah terdampak oleh proyek pembukaan jalan oleh perusahaan yang sama. Kepala Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sulutenggo, Romi Hidayat, sebelumnya mengatakan kondisi situs ini saat ini dalam pengkajian. Oke, sama-sama Sarara, sebentar saya akan melanjutkan lagi untuk materi kita hari ini. Kita ke lagu-lagu dulu untuk menemani Anda beraktivitas malam ini.

Aku Pura-Pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

0: Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang. Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tepasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Sahabat Sarara, meski data 426 hektar kemudian direvisi oleh Dinas Pertanian, namun tidak mengubah nasib para petani sawah di Kecamatan Pamona Barat yang kini menghadapi problem serius. Banyak yang terjerat hutang karena sawah yang sudah tidak bisa diolah. Made Sadia, 53 tahun, petani di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, sudah tidak bisa menanami seluruh petak sawahnya sejak tahun 2019. Awalnya ia tidak mengetahui apa penyebab air danau tidak surut meskipun bukan musim hujan. Dia baru mengetahuinya dari mulut ke mulut bahwa itu karena ada uji coba pintu air milik PLTA Poso. Pada musim tanam, dia meminjam modal 15 juta rupiah untuk mengolah sawahnya, namun tiba-tiba air danau naik ke padi yang sudah tinggal sebulan lagi akan dipanen mati. Tidak putus asa, dia meminjam lagi modal 15 juta untuk menanam dengan harapan setelah panen hutang yang sudah sebesar 30 juta itu akan dibayar. Namun kejadian terulang saat padi sudah selesai dipupuk. Air danau kembali naik, kali ini pihaknya yang memberinya hutang sudah memperingatkan untuk membayar. Andaria Samen, biasa dipanggil Pak Miko, petani lain di Desa Meko mengatakan produktivitas tanah menurun drastis. Selain menanam padi, biasanya dia menanam palawija di kebunnya. Tetapi karena air juga menggenang, tanahnya kini tidak bisa diharapkan lagi. Dia memiliki pengalaman miris mirip Made Satya sekitar 6 Juni 2020 lalu ketika musim kemarau di lahan seluas 1,5 hektar, Pak Miko menanam jagung dan saat buah jagung sudah mulai besar, air danau tiba-tiba naik dan jagung miliknya mati. Sore hari ketika diberbincang, petani memang tetap akan menanam biarpun merugi, sebab itu adalah panggilan jiwa. Seperti kata Made dan Pak Miko, Ibu Catherine Panone, petani di Desa Toinasa mengalami kerugian ketika sawahnya yang seluas 7 are hanya bisa menghasilkan 60 kg beras akibat saat itu panen tiba-tiba terendam air danau, padahal biasanya dia mendapatkan 200 kg beras.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: yang didampingi gitu ya Pak Andre. Adakah tantangan-tantangan kemarin ya untuk pengambilan video karena tentunya berarti harus ke rumah juga nih?
1: Iya, harus ke rumah. Oke. Kalau tantangan itu pasti ada tantangan. Nah, ini karena apalagi ini pertama kali ya, pertama kali kita lakukan take video, kemudian ada apa namanya, ada materi yang mereka harus paparkan dalam video itu. Nah, kesulitannya itu, jadi dalam satu materi kita bisa sampai 5-6 kali take video ya, kemudian kita harus berkunjung ke rumah mereka, take video pada saat mereka bangun tidur, mereka beribadah, makan sehat bergizi. Nah, tantangan-tantangannya itu sudah yang jadi tantangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai suhu sarara
2: Yakuzaro
1: Tengah minju Pumabai dari Palu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pompa TRRI Palu, Suara Berita Pesanggini. Sebelum sarana kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Danau Poso terbentuk sebagai danau purba akibat proses sejak proses tektonik ya sejak jutaan tahun lalu. Berada di Sulawesi Tengah, danau terbesar ketiga di Indonesia ini awalnya adalah cekungan laut yang terangkat akibat pergerakan lempeng. Secara geologis, danau metonik ini diperkirakan berusia sekitar 2 hingga 3 juta tahun ya. Patahan dan pergeseran lempeng bumi di wilayah Sulawesi mengangkat sebagian daratan, sementara cekungan yang terisi air hingga membentuk danau berkedalaman 510 meter. Nah, dalam cerita rakyat setempat, danau ini dikisahkan bermula dari peristiwa kekeringan hebat. Seorang tokoh bernama Manurung menancapkan tombak ke tanah yang kemudian menyemburkan air hingga berubah menjadi danau. Nah, masyarakat suku Pamona juga percaya danau ini dijaga oleh makhluk gaib bercahaya dan disebut Silo Danau. Danau ini menjadi urat nadi kehidupan bagi suku Pamona dan mereka sangat menghormati ekosistem danau yang hingga saat ini mempertahankan nilai sejarah serta kebudayaan yang kental melalui kawasan Tentena. Karena keunikan konfigurasi formasi bulat batunya serta gelombangnya yang menyerupai air laut, pemerintah mengusulkan kalau Danau Poso sebagai salah satu geopark nasional. Nah, saat ini danau ini juga termasuk dalam 15 daftar danau prioritas nasional untuk dijaga kelestarian lingkungannya.
1: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
2: Tujuannya kepada khususnya dan kemulai setengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
1: Betul sekali.
2: Benar sekali.
1: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini, apakah Uta Dada ayam? Kan Uta Dada, kan ini macam-macam. Kalau
2: iya,
1: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah, kalau ini nanti apa yang Uta Dadanya ini?
2: Iya, kasih bocoran ya.
1: Boleh dong.
2: Motor skillnya tuh.
1: Keras tau banget gitu.
2: Tau banget. Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah, tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
3: Ada 3 baju kusa yang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
4: Ih, wando aku sekolah, Wi.
3: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
4: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
3: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Sahabat Budaya Tapasanggani, ya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM, dan kali ini sampai sebut saya Rarku Prapora, kita akan bahas seputar kopi.
3: Jadi branding Kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya Kelompok Tani Anggrek Hutan. Jadi Kelompok Tani Anggrek Hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi Sow Kopi Dombu Kopi and Roastery. Dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng, dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya, yaitu kopi bubuk.
2: Kopi bubuk.
3: Kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain, karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk house blend.

Sama-sama Sarara, pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Sama-sama Sarara, budaya Poso sangat erat kaitannya dengan tradisi suku Pamona atau Nto Pamona, suku asli yang mendominasi kawasan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kehidupan masyarakat yang kaya akan nilai gotong royong dan spiritualitas leluhur hingga kini masih terus dilestarikan. Ritual adat tahunan suku Pamona sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen pertanian dan yang melimpah ya. Nah, dalam tradisi ini masyarakat biasanya memasak nasi bambu, nasi yang dimasak dalam batang bumbu, dalam batang bambu ya, dan saling bersilaturahmi. Tarian tradisional khas Pamona yang sering ditampilkan dalam acara penyambutan atau festival kepada kebudayaan ya, seperti festival Danau Poso. Nah, peninggalan budaya purba berupa ribuan situs megalit berusia sekitar 3.000 tahun yang tersebar di wilayah Lembah Bada, kawasan Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Objek cagar budaya Indonesia meliputi arca, kalelamba atau tempat batu dan dakon ya. Nah, rumah adat tradisional suku Pamona yang berfungsi gampang sebagai pusat kegiatan warga bermusyawarah, beradat dan tempat pelaksanaan berbagai ritual. Nah, selain itu ada tradisi budaya minum kopi bersama menggunakan satu wadah yang dilakukan secara berturut-turut untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga. Nah, untuk menikmati dan melihat langsung kekayaan warisan kebudayaan ini, Anda dapat merencanakan kunjungan saat perhelatan Festival Danau Poso yang secara rutin menampilkan pameran budaya kuliner khas Poso dan kerajinan tangan lokal. Informasinya bisa dilihat melalui kalender event dan cagar budaya, diakses melalui portal Dunia. Baik, sama-sama Sarara, pukul 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini saya akan banyak menghadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda beristirahat di malam hari, pengantar Anda untuk beristirahat di malam hari ini tentunya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari dewan pembina dan juga dari ketua ibu pembina. Saya ke dewan pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu SHMSI sebagai dewan pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya ibu pembina ini sendiri.
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: yes.
1: Seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya, dan mayoritasnya ada di Kota Palu, isinya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, khususnya suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku, sana kok dulu.
5: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
5: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerikanku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti, pi. Saya mau bikinkan apa mie palet itu kesian tamuku di rumah.
5: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
6: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Umi Rara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
3: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.
4: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
5: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
2: Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
3: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
4: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
5: Suara budaya.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga semangat untuk menjalani aktivitas di hari Selasa ini. Dan sahabat budaya, senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani Komyu dalam edisi siaran hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Mei ya sahabat budaya. Baik sahabat budaya, mari kita awali pagi ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh dengan rasa syukur, karena memang sahabat budaya setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, untuk berkembang dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, bagi keluarga serta lingkungan di sekitar. Dan sahabat budaya, saya akan menemani Komi sampai dengan pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti hari ini kita lumayan cukup panjang sahabat budaya pertemuannya, karena memang hari ini hanya 3 penyiar saja yang bertugas di Pro 4 RRI Palu, karena ya Ibu Warni masih cuti. Jadi nanti setelah saya di pukul 12.30 Komnya akan ditemani oleh rekan Jojo Cuba. Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan musik-musik religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 6 kita kembali lagi bersama Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Spy National Football Team resmi merilis daftar pemain yang akan tampil di ajang 2026 FIFA World Club. Kombinasi pemain muda, potensi dan juga sosok berpengalaman kembali menjadi kekuatan utama La Furia Roja dalam persaingan menuju penguasaan bola di kreativitas di setiap lini. Di bawah mistar gawang pelatih menunjukkan Unai sebagai salah satu pilihan utama bermain David Raya dan Joan. David Raya kembali mencuri perhatian berkat performa impresifnya bersama Arsenal FC di kompetisi Eropa. Lini pertahanan Spanyol diisi sejumlah nama yang sudah berpengalaman tampil di level tertinggi Eropa.

Matihan Junaidi, 80 tahun, merupakan warga setempat yang hingga kini tengah dalam pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, menuturkan laporan resmi terkait kondisi membahayakan manusia tersebut diterima pertama kali dari keluarga korban pada hari pertama. Berdasarkan kronologi yang diterima, diketahui korban pergi bersama sang anak untuk berkebun pada pagi hari, namun mendadak tidak ditemukan lagi di lokasi setelah waktu ibadah sholat Jumat. Menindaklanjuti laporan darurat tersebut, tim Research Unit Siaga Toli-Toli bergerak menuju Polsek Sojol untuk melakukan koordinasi bersama pihak keluarga pada hari Sabtu 24 Mei 2026 dini hari. Sampai subuh serara, Fesya Mokareba Saliatinti Aono, Yaku Arno Piantin, Pokai Sakami Pajeliri, Kareba Saliatinti, Papitu.

0: Santuna. Ya kurian suparan. Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miul
0: ya. Dari Kura Putra.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

bapak sing ayu dhewe iki tembang takem sampean sedanten yo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
2: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali melaksanakan gerak pangan murah sebagai bagian dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor DPKP Kota Palu pada hari Senin 25 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, beragam kebutuhan pokok disiapkan untuk masyarakat mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, ayam potong, hingga ikan. Selain itu, DPKP juga Kota Palu juga menyediakan bawang, cabai, tomat langsung dari petani lokal. Kepala DPKP Kota Palu Lukman mengatakan gerakan pangan murah yang juga dirangkaikan dengan pasar tani tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga dan juga stok kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi daerah, ia berkomitmen untuk memastikan angka inflasi daerah dapat terkendali. Ia juga menyebutkan dalam menjamin ketersediaan bahan pokok, pemerintah Kota Palu melakukan beragam upaya melalui dari hulu hingga ke hilir. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kualitas produksi petani tetap terjaga serta dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Lukman juga menjelaskan di sektor hulu, pihaknya melakukan pendampingan kepada para petani agar lahan pertanian Kota Palu dapat dimanfaatkan dengan baik serta menghasilkan produk yang berkualitas. Sementara di sektor hilir, pihaknya melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar tani, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kepala DPKP Kota Palu itu menyebutkan momen HBKN kerap kali menjadikan salah satu faktor adanya kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok di pasar. Karena itu DPKP kembali melaksanakan kegiatan tersebut setelah menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin juga menyampaikan apresiasi kepada DPKP Kota Palu telah menginisiasi gerakan pangan murah ini. Ia menilai kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia turut mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan yang secara rutin telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu tersebut. Hal itu ditunjukkan melalui adanya padatnya aktivitas jual beli pada gerakan pangan murah tersebut. Wawali Imelda juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak serta tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan stok. Ia memastikan kondisi bahan pokok di Kota Palu saat ini masih berada dalam situasi yang aman dan terkendali, meski terdapat kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok. Pergerakan pangan murah diharapkan dapat terus menjadi solusi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kegiatan ini juga diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya pada momen HBKN.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

aktif tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan HIV dan juga AIDS. Selain itu, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun kepedulian terhadap isu kesehatan dan juga kemanusiaan. Turut hadir kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, Perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, unsur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Yasin menyampaikan bahwa jumlah kasus HIV di Kota Palu secara akumulatif hingga saat ini mencapai sekitar 2021 kasus yang terhitung dari tahun ke tahun. Meski demikian, Dr. Rohmat juga menegaskan bahwa upaya pencegahan terus dilakukan melalui berbagai langkah edukasi dan penguatan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mendukung upaya pencegahan HIV dan AIDS. Kehadiran Wakil Wali Kota Palu dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Palu terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai HIV dan AIDS. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang sehat, peduli, dan bebas stigma terhadap para penyintas HIV atau AIDS.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Nagelsmann resmi merilis daftar 26 pemain yang akan diboyong ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nagelsmann menegaskan komitmennya mengandalkan kombinasi kedalaman skuad lintas generasi serta kekuatan chemistry tim. Skuad berjuluk di Manscraft ini dinilai memiliki materi yang merata dan kompetitif di setiap sektor guna memburu trofi kelima mereka. Kejutan terbesar dalam skuad kali ini datang dari sektor penjaga gawang dengan kembalinya kiper veteran berusia 40 tahun Manuel Neuer. Kiper legendaris Bayern yang sempat menyatakan pensiun dari panggung internasional pasca Euro 2024 itu secara dramatis dipanggil kembali dan langsung diplot sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang. Karebakau Puna akuntabilitas dinilai menjadi bagian krusial dalam reformasi birokrasi. Langkah strategis tersebut menjadi instrumen vital terkhusus dalam mendukung kelancaran pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penegasan ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Iputu Darmayasa, saat memimpin apel di lapangan Kanwil Kemenkum Sultang pada hari Senin 25 Mei 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel melalui pelaksanaan tugas yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri Pompat RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sahabat Budaya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, I Putu Darmayasa, menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam membangun budaya kerja dan profesional di lingkungan institusi. Esensi disiplin dinilai tidak hanya memperkuat pada pemenuhan absensi kehadiran fisik saja, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban hingga komitmen pelayanan kepada masyarakat. Dalam amanatnya, I Putu Darmayasa mengajak seluruh jajaran agar terus memelihara ritme dan semangat kerja guna mendukung terciptanya birokrasi yang modern serta terpercaya. Aparatur sipil negara juga turut untuk selalu mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi menegaskan bahwa kedisiplinan pegawai menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut harus dibentuk dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai. Rahmat Renaldi juga menambahkan bahwa komitmen seluruh pegawai sangat dibutuhkan untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dengan konsistensi tersebut, ia optimis pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Lukman menyebutkan harga cabai rawit di Pasar Impres Manonda mencapai Rp70.000 per kilogram menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan tersebut ditemukan usai tim DPKP Kota Palu melaksanakan pemantauan langsung di pasar. Lukman menjelaskan harga tersebut berbanding jauh dengan hasil temuan saat melakukan pemantauan harga pada pekan lalu yang berada di kisaran Rp50.000 sampai Rp55.000. Ia juga menyebutkan lonjakan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, sementara produksi di tingkat petani masih berada dalam kondisi yang relatif stabil. Selain cabai rawit, sejumlah komoditi lain seperti bawang, tomat, hingga cabai keriting juga mengalami kenaikan. Meski begitu, Lukman menegaskan bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara karena mendekati momen Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Sebagai langkah intervensi harga bahan pokok menjelang Idul Adha, BPKP Kota Palu kembali menghadirkan gerakan pangan murah yang juga dirangkaikan dengan pasar tani. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan subsidi pada sejumlah harga bahan pokok sehingga lebih murah dari harga yang ada di pasar saat ini. Lukman juga menjelaskan program gerakan pangan murah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Kota Palu dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat menjelang HBKN dapat terpenuhi dengan harga yang relatif stabil. Ia juga menegaskan program ini kembali dihadirkan usai menemukan adanya gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
3: Memangnya sepenting itu, Bu?
4: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
3: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
4: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
3: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
4: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
3: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
4: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
3: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
4: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Rebasalia, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Sulawesi Tengah, menggelar peringatan hari lahir ketiga pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Agenda tersebut dikemas melalui serangkaian aksi kemasyarakatan dan sosial yang dipusatkan di kawasan Pantai Mpo Oja, Kelurahan Tondo, Kota Palu. Ketua PWI Pari Sulawesi Tengah, Lulu Sarini, menuturkan berbagai aktivitas kebersihan lingkungan dipilih sebagai bentuk peduli nyata terhadap kelestarian alam. Aksi sosial ini juga diselaraskan dengan program prioritas Kementerian